0: Di era digital ini, media sosial bukan hanya alat untuk berbagi momen sehari-hari, tetapi juga menjadi penolong di tengah-tengah bencana. Lalu bagaimana media sosial membantu dalam situasi darurat? Mari kita eksplorasi peran pentingnya. Pertama, media sosial sebagai alat peringatan dini. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan informasi tentang bencana tersebar dengan cepat. Pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana dapat mengirimkan peringatan dini, evakuasi, dan informasi penting lainnya secara real-time kepada masyarakat. Kemudian, media sosial sebagai sumber informasi dan komunikasi. Saat bencana terjadi, orang-orang dapat menggunakan media sosial untuk mencari tahu kondisi terkini, berbagi lokasi aman, dan mendapatkan update dari otoritas terkait. Ini tentunya membantu mengurangi kebingungan dan menyebarkan informasi yang akurat. Media sosial juga memainkan peran penting dalam koordinasi bantuan. Hashtag dan grup komunitas memungkinkan orang-orang untuk mengorganisir bantuan dengan cepat. Masyarakat bisa mengetahui kebutuhan darurat di daerah terdampak dan bagaimana mereka bisa membantu, baik itu dengan donasi ataupun menjadi relawan. Selain itu, media sosial memberikan suara kepada para penyintas. Mereka bisa membagikan pengalaman mereka, meminta bantuan, dan memberikan kesaksian langsung dari lokasi bencana. Ini tentunya membantu meningkatkan kesadaran dan empati publik terhadap situasi yang terjadi. Namun penting untuk diingat bahwa media sosial juga bisa menjadi sumber informasi yang salah atau hoax. Oleh karena itu, verifikasi informasi dari sumber terpercaya sangatlah penting untuk menghindari kebingungan dan kepanikan. Media sosial juga membantu dalam pemulihan pasca bencana. Platform ini digunakan untuk mengumpulkan dana bantuan, menyebarkan informasi tentang tempat pengungsian, dan berbagi kisah inspiratif dari para penyintas yang dapat memberikan semangat dan harapan kepada banyak orang. Teknologi terus berkembang dan media sosial semakin canggih dalam memberikan bantuan saat bencana. Misalnya fitur GoTagging dapat menunjukkan lokasi orang yang membutuhkan bantuan, serta live streaming memungkinkan penyampaian informasi secara langsung dari lapangan. Kolaborasi antar pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat melalui media sosial telah terbukti efektif dalam menghadapi bencana. Dengan sinergi ini, kita bisa lebih siap dan tanggap dalam situasi darurat. Media sosial adalah alat yang kuat di era digital ini. Di tengah-tengah bencana, dia menjadi jembatan informasi, penghubung komunitas, dan penggerak aksi. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak untuk membantu satu sama lain dan menciptakan dunia yang lebih aman. Suara Budaya Nusantara.
1: Pemirsa, Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan merespon cepat banjir yang melanda 6 kecamatan dan merendam.
2: Wah, cuaca memburuk. Sepertinya hujan deras akan terjadi lagi.
3: Iya, kita harus siap menghadapinya. Banjir bisa terjadi kapan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan jika banjir datang ya?
2: Pertama, pastikan kita memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari ini.
4: Lalu, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi?
3: Kita harus segera mencari tempat yang aman. Jangan mencoba untuk melawan arus air. Lebih baik mengungsi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika kita terjebak di dalam rumah?
2: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
4: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
3: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
2: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
3: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya? Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.

Ganti-ganti selamat pagi, tentunya kembali lagi di Perempat Teror di Jambi pada pagi hari ini. Tentunya ganti-ganti di informasi pukul 7 lewat 22 waktu Indonesia Barat. Masih dengan informasi-informasi menarik lainnya, kali ini Wakil Menteri Sosial atau Wamensos Agus Japo Priyono ini meminta pemerintah Kabupaten Pringsewu segera mencari lahan pembangunan sekolah rakyat. Program tersebut menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan. Hal itu disampaikan oleh Agus Japo saat menerima audiensi Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila di kantor Kementerian Sosial. Audiensi tersebut dihadiri Kepala Dinas Sosial Pringsewu, Debi Hardian, beserta jajaran. Tentunya ganti-ganti Agus Japo menjelaskan lahan sekolah rakyat harus memenuhi sejumlah syarat, diantaranya memiliki luas minimal 6,8 hektar dan tidak berada di bawah rawan bencana. Ya, selain itu, status lahan harus jelas dan bukan lahan sengketa. Lokasi juga wajib memiliki akses jalan, listrik, dan air bersih yang memadai. Menurut Agus Japo, lahan yang lolos asesmen Kementerian Pekerja Umum akan segera dibangun dan setelah selesai pengelola sekolah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Tentunya ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo ini meminta setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu sekolah rakyat. Program pendidikan gratis tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, ganti-ganti. Nah, tentunya itulah informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

Sahabat budaya, tradisi menangkap ikan di sawah yang berlumpur sudah menjadi suatu rutinitas masyarakat di daerah Jangkat, Kabupaten Merangin, di mana kegiatan ini dilakukan setiap memasuki masa tanam padi. Budaya yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini dilakukan oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Kegiatan menangkap ikan di sawah ini dilakukan agar padi yang ditanam nantinya akan tumbuh dengan subur dengan hasil yang bagus. Di samping itu, tradisi ini dilakukan sebagai cara untuk tetap menjaga kebersamaan dan silaturahmi warga setempat dan juga untuk meningkatkan potensi wilayah lokal yang bersangkutan.

Kata-kata informasi pagi hari ini menggeser mengenai olahan tradisional berbahan beras. Nah, beras ini tidak hanya menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia, tapi juga diolah menjadi berbagai makanan tradisional yang memiliki cita rasa khas. Setiap daerah di Indonesia memiliki olahan berbahan beras yang unik dan juga sering disajikan dalam acara adat maupun hari besar keagamaan. Ya Allah, ganti-ganti. Ramai sekali di sini ya. Dan dilansir dari laman patsuparmat.bk dan juga rosbrand.co.id, terdapat berbagai makanan tradisional berbahan dasar beras dan juga ketan yang masih populer hingga saat ini. Nah, ganti-ganti ada buras. Buras ini olahan berbahan beras yang berasal dari Makassar, bentuknya lebih pipih dibandingkan lontong dan dibungkus menggunakan daun pisang, sehingga memiliki aroma khas yang menggugah selera. Apalagi buras ini dijodohin sama gulai ayam kampung. Enak nih yang ganti-ganti. Selanjutnya ketupat, ini dibuat dari beras yang dibungkus menggunakan daun kelapa muda lalu direbus hingga matang. Makanan ini sering disajikan saat lebaran bersama berbagai lauk khas Nusantara. Ada lemper, lontong, dan juga jada. Jada merupakan makanan tradisional dari ketan yang dipadukan dengan kelapa parut, teksturnya lembut dengan rasa gurih sehingga cocok dijadikan kudapan tradisional. Ada kembang goyang, kue cucur, dan juga semprong. Semprong ini adalah kue tradisional berbentuk gulungan tipis renyah. Aroma santan dan rasa manisnya membuat serpong ini banyak disukai masyarakat. Tentunya ganti-ganti berbagai olahan tradisional tersebut menunjukkan kekayaan kuliner Indonesia yang berbahan dasar beras. Selain menjadi cita rasa khas, makanan tradisional juga menjadi bagian penting dari warisan budaya yang perlu dijaga dan juga dilestarikan. Itulah informasi di pagi hari ini. Ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Selamat pagi Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. DPPKB Kota Jambi menargetkan sebanyak 11.129 penerima MBG 3B pada 2026. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Jambi menargetkan sebanyak 11.129 penerima manfaat dalam program MBG 3B pada tahun 2026 sebagai upaya mempercepat penurunan stunting berbasis keluarga. Program MBG 3B menjadi salah satu strategi prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Sasaran penerima manfaat MBG 3B pada tahun 2026 terdiri atas 7.969 balita, 856 ibu hamil, dan 2.304 ibu menyusui. Penyaluran program tersebut akan dioptimalkan melalui 43 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di Kota Jambi. Menurut Vera, sebagai saat ini realisasi penerima manfaat telah mencapai 4.907 jiwa atau 44,09% dari total target yang ditetapkan. Jumlah tersebut terdiri atas 3.387 balita atau 42,50%, 436 ibu hamil atau 50,93%, dan 1.084 ibu menyusui atau 47,05%. Kati-kati inilah kabar hari Iko. DPPKB Kota Jambi menargetkan sebanyak 11.129 penerima MBG 3B pada 2026. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi.

0: Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.
1: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Ya udah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Halo Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti kembali lagi di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti masih dengan informasi-informasi menarik lainnya di Jambi Pagi Iko. Kali ini ganti-ganti kita hadir dan di Halo Jambi. Ya, tentunya di Halo Jambi pada pagi hari ini boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Tapi sebelum itu ganti-ganti kita ikuti dulu ya mengenai temanya di hari ini, maraknya pembegalan. Nah, tentunya ganti-ganti pembegalan seringkali terjadi di jalanan. Dan juga sekarang ini sepertinya musim-musim pembegalan. Bahkan yang lagi viral sekarang itu kayak pembegalan, apa sih, pocong ya ganti-ganti. Pocong yang kalau malam-malam dia berkeliaran, terus sudahnya nanti dia bawa golok lah atau apapun itulah, mungkin itu salah satu masuk ke dalam pembegalan yo. Memang makin kesini makin aneh-aneh. Nah, tapi ganti-ganti mengenai maraknya kasus pembegalan atau kejahatan jalanan dengan kekerasan ini tentunya telah menjadi perhatian serius pihak kepolisian dan juga masyarakat sekitar. Apalagi aksi kriminal ini seringkali menyasar pengendara di jalanan sepi ataupun pada jam-jam rawan malam dan juga dini hari. Tentunya ganti-ganti pihak berwenang seperti Polda Metro Jaya juga telah merespon fenomena ini dengan pembentukan tim pemburu begal yang beroperasi 24 jam untuk menekan tindak kriminalitas dan menjamin keamanan warga. Apalagi ganti-ganti di kota Jambi sendiri ini mungkin masih banyak ya sekali maraknya pembegalan-pembegalan yang sering terjadi. Tentunya ganti-ganti di Halo Jambi pada pagi hari ini boleh yuk kita bercerita mengenai aksi pembegalan di 0811-6707-9920.

Ya, ganti-ganti di Halo Jambi pada pagi hari ini di 0811-677-9920 mengenai maraknya pembegalan. Ganti-ganti masih yo. Dengan menghadapi situasi ini, memang ada beberapa langkah antisipasi dan informasi yang penting perlu kita ketahui. Memang titik dan juga waktu rawan begal ini umumnya beroperasi di jalanan-jalanan minim penerangan ataupun sepi, terutama pada pukul 10 malam ya, ganti-ganti. Tapi biasanya beroperasinya itu mulai jam 12 malam ke atas.

0: atas. Nah, waspada ekstra nih kalau kanti-kanti melewati jalan yang sepi ataupun janganlah keluar malam kalau memang tidak ada urusan apapun itu kanti-kanti. Nah, apalagi mengenai bela diri yang sah, Sistem Hukum Indonesia pasal 49 KUHP tentunya membenarkan tindakan bela diri ini jika nyawa ataupun harta benda kita diserang dalam kondisi terdesak pun. Tentunya kanti-kanti tindakan hukum dan juga pencegahan ini untuk menghadapi keresahan warga, juga kanti-kanti tentunya meningkatkan kasusnya. Pihak kepolisian juga secara proaktif melakukan razia dan juga patroli skala besar di berbagai titik rawan. Nah, juga kanti-kanti itulah yo informasi mengenai maraknya pembegalan di Halo Jambi. Tentunya nanti kita bergabung lagi di Halo Jambi sembari menunggu kanti-kanti yang akan bergabung di Halo Jambi. Dan kita lewatkan satu atau dua lagu yang tentunya akan menemani kita di pagi hari ini.
1: Halo Jambi.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kanti-kanti kembali lagi di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Kali ini kanti-kanti masih mengenai maraknya pembegalan kanti-kanti. Nah tentunya kita sebagai masyarakat harus tetap mengantisipasi ya. Apalagi kita ketika berpergian malam-malam hari, sendirian di malam hari, itu biasanya selalu kanti-kanti ya, jangan sampai pilih rute yang gelap, tapi carilah rute yang terang. Karena tentunya kalau rute yang gelap, kalaupun kita ada apa-apa ya kan, kita pasti akan tidak dikenalin orang. Tapi kalau misalnya memang rutenya lewat jalan yang gelap, harus terus berhati-hati dan juga kalau bisa ngebut tapi masih dengan keadaan aman. Gimana itu ya kanti-kanti? Nah tentunya kita sebagai warga lokal kanti-kanti, kenali juga titik-titik rawan di sekitar kita dan juga siapkan strategi penyelamatan diri serta pelaporan cepat jika kita menjadi korban. Nah, kanti-kanti hindari rute alternatif sepi, jangan gunakan jalan pintas atau jalan tikus atau area minim penerangan yang jauh dari keramaian. Apalagi ketika kita berpergian, kurangnya aktivitas berkendara sendirian pada larut malam, apalagi di atas jam 10 malam, kanti-kanti. Sampai jam tengah malam atau sampai pagi, dimanapun lah kanti-kanti berada, ya kan? Nah, kalau misalnya memang di rumah kawan, baliknya malam, mending nginap sih, ketimbang ada apa-apa di jalan. Nah, tentunya kanti-kanti cek rute di aplikasi peta, misalnya kayak Google Maps atau Waze, ini sebelum berangkat untuk memantau kondisi jalan dan menghindari area padat insiden. Apalagi ya tentunya kewaspadaan saat kita di jalan ini kanti-kanti, pelaku begal ini biasanya mengincar pengendara yang sendirian. Jika memungkinkan berkendaralah bersama teman-teman. Jangan menepi sembarangan, karena hindari menepi kendaraan di bahu jalan seperti untuk sekedar mengecek ponsel atau istirahat. Cari tempat ramai kanti-kanti seperti SPBU atau minimarket. Terus jangan lupa simpan barang berharga kita, taruh di dalam tas, dompet atau ponsel, juga HP kita di dalam jok motor atau tempat tersembunyi agar tidak memancing perhatian pelaku juga. Nah, kalau untuk kanti-kanti misalnya nih nyimpen apa namanya ponsel ya di jok motor, jangan lupa untuk dimatikan dulu ponselnya. Nah, kanti-kanti untuk berkendara roda 4 ya kan, pastikan semua pintu terkunci dan juga kaca jendela tertutup terutama saat melintasi lampu merah di malam hari kanti-kanti. Nah, tentunya kanti-kanti kitalah sebagai pengendara, kitalah yang paham situasi dan juga kondisi perjalanan kanti-kanti, apalagi pada saat sekarang maraknya pembegalan dan masih banyak sekali kejahatan-kejahatan yang di jalan kanti-kanti ya, harus tetap berhati-hati. Itulah kanti-kanti informasi di Halo Jambi pada pagi hari ini. Yuk, besok kita bergabung lagi di Halo Jambi bareng rekan kerja kita lainnya, dan tentunya nanti kita akan lewatkan satu lagu ini, setelah itu nanti kita akan di Jambi Berdendang.
1: Halo Jambi.

0: Aditya, besok gue main di sini lagi, nggak dibayar nggak apa-apa. Seneng banget gue dengan anak-anak sini deh.
1: Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
2: FM Perompak Jambi.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
6: Jambi Berdendang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti di mana pun berada. Nampak kami ke mulai lah pula jambi berdendang ke tak. Tema kita apa hari ke pun?
1: Nak
0: kupon korban nak ke mana?
1: Nak yo kupon apa pak? Kupon
0: kurban.
1: Kupon pembagian daging kurban lah dapat apa belum?
0: Oh macam tu.
1: Kalau lah dapat, lah dapat. Nah kalau dapat langsung dimasak apa macam mana?
0: Oh iyalah. Ah tu ganti-ganti ya. Rak, mana yang banyak kupon itu bagilah kami dua pina ke.
1: Betul.
0: Jangan nak makan dewe, bagi-bagi. Ya tu pergi ke pasar beli ketupat dalam ketupat daun salam. Payu ganti-ganti masuk perempat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah tu enak nian ada Ina ya.
1: Betul.
0: Tapi Pak Mok tu ras dingin sampai Ina.
1: Bau balsam napa ya Pak Mok?
0: Biarlah kau mabuk balsam.
1: Iya. Yeah.
0: Halo.
1: Halo.
2: Elok nian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco bantu kanti ko.
2: Bantu apa tu?
0: Gemigilan.
2: Separuh.
0: Separuh. Eh jangan separuh, pinam lah. Lah capek ngukus saya pagi kau.
1: Iya, awak nunggu dia tadi.
0: Apa lokak kau?
2: Lokak kau. Lokak nunggu lole dari Jawa.
0: Oh, tak ada. Yang penting sehat. Kalau sakit ha.
1: Itu, Bang, Bang Ijal. Oleh-olehnya baju kotor, mangkoy kami tak kebagian juga.
2: Tidak
1: kebagian yo. Ida.
0: Demam cuy, gemetaran badan kau. Boleh dibantu-bantu kawan nong bawa obat ni.
2: Ador kat rumah tu wak sakai namanya.
0: Oh, kemarin cari wak sakai dak ado.
2: Ha. Sakai kagak ke Jawa pulo
0: eh. Ayo. Tema kita hari ke lah dapat kupon.
2: Kupon.
0: Ha-ah.
2: Dari Pak Mpun sampai final lum lagi.
0: Oh, jemput be dek siko nak final
1: ya. Ha-ah.
2: Jemput Cika
0: ya? Ya, jemput Cika.
2: Oke, siap.
0: Aman. Tapi bawa makanan kawan kau dinginan. Nih, apa entah kena kau.
2: Ya.
0: Bini muda tak apa kok. Bini muda tak apa ngidam. Ketawa bina.
1: Ya rame bae ketawa bae.
0: Oh macam tu.
2: Ya ketawa kan ketawa awak bakmu.
0: Ya.
2: Ya diketawa yo kan awak.
0: Lagu apa lagu eh?
2: Lagu eh apa ya? Ah dikubur sebelum mati lah bakmu.
0: Iya kalau nak ngalah tapo kok.
2: Nampak eh nak dikubur lah.
0: Nak dikubur. Nak dikubur lah.
1: Jangan oi.
0: Kau masih sayang Pina yo?
1: Hah?
0: Masih sayang yo?
1: Macam mana dak bakmu eh? Kalau dak pernah
2: dak pacak dia omong lagi.
1: Macam mana lah bakmu dak pernah diajak pergi bakmu?
0: Tu.
1: Ngomong bae.
0: Dia pergi besok ke Pinang.
1: Iya.
0: Mak lah. Dengar-dengar bae kau, diajak ya pendak.
1: Ndak nampak eh?
0: Ndak.
2: Ajaklah, bisiklah Pinang tu bakmu.
0: Enak kalau kau dak ada diajak ke mana-mana, enak telak tiga lah. Senang.
1: Ya.
0: Nunggu dak ada kata pasti dak.
1: Tu. Malas kami diomongi angin terus.
2: Angin lalu ya.
1: Iya.
2: Janji tinggal janji ya.
1: Nah, iya. Itu dia.
2: Rendang. Kok gulai?
1: Oh, gulai. Nama rendang rupoe, Pak.
0: Kok gulai, kok rendang.
1: Iya.
0: Semur ada dak semur?
2: Salam itu kalau nyebel ayo.
0: Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di belakang Abang Ijal, silakan ganti-ganti. Kita besok kita lebaran. Hari ini motong-memotong. Halo.
3: Halo, kerendang berdendang.
1: Nampak ya rendang lah mata pas sore.
0: Iya, nampak eh.
3: Lagi marut ubi ini
0: nak bikin bolu. Oh, marut ubi bikin bolu.
3: Iya, nak bikin bolu ubi.
0: Iya, jambi berdendangnya sudah kelar.
1: Pindah lagi kita dak.
0: Alhamdulillah sehat. Nampaknya yang faktor ubi nak.
1: Bukan lagi.
0: Oh, baliklah 3 hari di ke.
3: Yo, alhamdulillah. Nak dalam
0: Jogja. Itulah. Yang satu bilang ya, yang satu bilang enak padahal kanti kalau nak mati.
3: Bawa kelanting di sana.
0: Bawa kelanting tak kate.
3: Bawa cuma kelanting.
0: Cuma bawa latu-latu be, pelanting tak tik jual eh.
1: Latu-latu bunyi pula orang.
0: Iya bunyi dia.
3: Apa tema kita? Ada tema?
0: Tema kita kupon. Lah dapat kupon belum?
3: Alhamdulillah sudah dapat.
1: Mah duluan.
0: Orang ini dulu-duluan tapi nanya.
1: Bukan lagi.
0: Ngapa Bunda? Dapat dari mana Bunda?
3: Di Teho.
0: Oh, Teho.
1: Di Teho dapat, di situ seberang dapat.
3: Heeh. Enggak ada sini baru bagi-bagi ke orang.
0: Oh, di sana dapat, di Teho dapat.
3: Ke Bang Alimin langsung berangkat ke rumah.
0: Oh, kagak dia anu di. Dia ngecondong dapat. Abah sekali masak sekuali Bina.
1: Iya, macam hajatan, Mbak.
0: Mudah-mudahan ngajak kita makan ya Bina.
1: Itu tuh kayaknya disimpan lah biar awet sampai
0: besok. Ayo cilnya makan ya Bina.
1: Iya, tahan sebulan ke depan dah Bunda.
0: Iya. Bunda, lagu apa?
3: Ya, semua.
0: Bunda lagu apa Bunda?
3: Lagunya minta Ayun Panting deh.
0: Ayun Panting.
3: Ya, diambil lah lagu Anita tuh
0: kalau Iya, oke.
3: Salamnya terutamanya buat Pak Mudan Cinah selamat pagi selamat bertugas. Jaga kesehatan selalu ya berdua ya.
0: Iya.
3: Kebetulan hari raya ya, mohon maaf dan batin ya.
0: Sama-sama.
3: Nah, terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Selia, Naila Kero, Anita Bang Oben, dan Tias Abi, terus tuh ada Putra Pulau Kijang, ada Kabupet, ada Rizka, ada Watusa, terus tuh ada Pada Ahmad, Ajeng, Mas Ajeng, semuanya lah.
0: Oke.
3: Waktu lagunya ada Pina.
1: Ada.
3: Untuk lagunya terima kasih waktunya Pak Muda Pina.
1: Iya. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita terima lagi di belakang Bunda Nadia.
1: Betul. Ada silakan. Siapa ini? Halo.
0: Jambi Berendang.
4: Hello Nian.
0: Hello Nian, apa kabar di pagi hari ke Bang?
4: Hai, itu ya lah. Mana Pak Mungko? Kabar dari sana?
0: Alhamdulillah, nampaknya kurang enak Bang. Kurang dingin enak,
4: kurang enak.
0: Untung pinado, ada tapi dia mati dewi lah saya.
4: Apa oleh dari sana Pak Mung?
0: Tidak ada Bang, cuma kain apa kata Pina ni?
1: Kotor, itu dia.
0: Iya, banyak tu di rumah.
4: Iyo kalau boleh kupang kau lebang
0: lo. Oh macam tu.
4: Iyo.
0: Tak ada bang, tak ada bawa lole. Iyo.
4: Lebang itu bawa jualan lah.
0: Iyo sakit bang, gigil, anu dingin.
4: Iyo. Biasalah kalau itu perjalanan jauh dah.
0: Apa namanya ke balsem lah apa? Lah sebotol lebih habis.
4: Iyo. Banyak minum balik lah. Hanya pina tu minum apa yang ada lah.
0: Ada lah, ditunjuk tapi nyolong lupa pula. Tu. Bang lagu apa?
4: Lagunya Ketimun Bungkuk yang dari Ardi weh.
0: Ketimun Bungkuk. Ayolah salam-salam lagi Bang ya.
4: Salamnya bakal kalau. Itu temanya tadi apa Bang?
0: Temanya lah dapat kupon apa belum?
4: Kalau di seberang kok enggak pakai kupon lagi Bang langsung bela kalau beli.
0: Oh macam tu.
4: Yo, kalau ada pembangnya lah langsung bela ke rumah dado. Kupon yang kat tempat lain kan.
0: Bang saya nunggu rumah buku abang pun saya dapat.
4: Ya, kalau dari kupon dari Pina lah itu kalau ada.
0: Nah, saya nak nunggu rumah buku abang di belakang tempat saya dapat pula kupon.
4: Hai, boleh lah boleh
0: kan. Diantar. Iyo, orang kau bedonian, numpang di Ramlan tu.
4: Kalau ada saya kau bisa noel lah.
0: Dulu apa namanya kandang ayam Ramlan, sekarang nyonung gue.
1: Sedihnya orang ni kerusak atau tidak?
0: Gue dikasih kepala sapi. Dikasih kepala sapi bang.
4: Salam buat galak-galak lah Bang Muya.
0: Ya Bang.
4: Tadi ada Bang Jalur Nadia Pudo juga. Pokoknya salam sehat selalu juga.
0: Ya.
4: Pokoknya Muhammad lahir batin ya. Oke Bang Muya Pina, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seko lagi dah Pina.
1: Seko lagi habis kita dengar lagu Bang Bu.
0: Kagak kita dengar lagu. Silakan ketik-ketik berebut.
1: Ayo.
0: Siapa dulu dapat kupon?
1: Nah, itu dia.
0: Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Pina.
0: Ayo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh Bang?
5: Baik, bagaimana kabar Najib Suruhan dari Jogja Pak Amo?
0: Sakit Bang.
5: Alhamdulillah, aku mudah-mudahan
0: Alhamdulillah, bilang kawan sakit
5: tua, alhamdulillah, bisa dengarkan suara Pak Amo.
0: Mudah-mudahan
5: segera diberikan kesempatan.
0: Ayolah, oke. Bang, apa tema kita hari ke? Lah dapat kupon belum?
5: Oh, kalau di tempatku di tempat saya nih kamu belum lagi.
0: Belum lagi.
5: Pas. Ya mungkin besok lah.
0: Oh iya iya, pas lebaran nak.
5: Iya.
0: Iya iya.
5: Tambah
0: iya.
5: Baru persiapan itu orang-orang yang memotong-motong itu Pak Mo.
0: Wah.
5: Iya. Udah makan gudeg juga Pak Mo?
0: Enggak hobi.
5: Kalau Tina katanya hobi tuh.
1: Iya, kalau kami hobi gegal-galai lah hobi.
0: Asal makinggut
5: dimakan. Udah bapak kupon Tina.
1: Belum.
0: Asal makinggut dimakan Tina tuh. Nah, nah tuh. Semua bisa.
1: Gaskan pokoknya. Iya.
5: Lagunya kamu
1: Tina. Apa?
0: Apa lagunya?
5: Lagunya Muras. Apa namanya Murasai?
1: Malam Merasai.
5: Malam Merasai. Iya. Yeah. Asalannya untuk semuanya aja.
0: Yuk.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ganti-ganti nampak waktu yang anu kita terima dulu, tak ada sisa lagi. Karena kita mau putar lagu, kayak kita terima lagi, tak Pina ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, silakan Pina, kita okay. Putar lagu.
6: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?
7: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.
8: Info cuaca.
1: Perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Selasa 26 Mei 2026 pada pagi hari secara umum diperkirakan cuaca cerah berawan, siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dan hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Dengan peringatan dini yaitu nil, suhu udara 21 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 58 hingga 90%. Arah angin bertiup timur hingga barat daya dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 25 Mei 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 7 titik panas di wilayah Kabupaten Merangin. Forecast on duty Lucikita diperbarui 26 Mei 2026 pukul 9.08 waktu Indonesia Barat.
7: Masih bersama kami Pro 4 LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

0: Baik, ganti-ganti di mana pun berada, kita terima lagi telepon Vina ya.
1: Ya, betul.
0: Terima Rika, lo dapat kupon apa belum?
1: Betul.
0: Udah tenang di kemanoi. Kalau kebanyak, kalau kebanyakan bagi
1: Vina. Iya, jangan.
0: Jangan makan dewe. Silakan ganti-ganti.
1: Ada siapa ini? Halo.
2: Halo. Dangdut, dangdut. Yang berendang.
0: Eloknya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makanya didengar dulu, Wak. Jangan masih nak terobos dia. Oh, pencet langsung masuk, langsung apa jam ini apa perundang dunia. Hebat nyan gua. Apa kabar di pagi hari kau, Wak? Ya. Tema kita hari kala dapat kupon apa belum?
2: Banyak ke mana, Pak Tigo?
0: Woi, mantap tu. Nak di kemana itu?
2: Bagi-bagikanlah,
0: Pak Mo. Oh, bagi
2: kita
0: siapa?
2: Kupon.
0: Oh iya. Ada tak rencana bagi kami?
2: Pak Mo.
0: Ada tak rencana kami bagi kami berdua ni?
2: Adalah.
0: Oh, adalah ya. sampai itu terserah lah, yang penting ada niat.
1: Iya. Kanak dulu.
0: Iya. Wak, lagu apa, Wak?
2: Lagu no, pisang kayak.
0: Ya, pisang kayak. Ya. Salam-salam lagi, Wak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih kita terima lagi Pina ya.
1: Masih kita terima.
0: Tadi pisang kayak kok pisang jamatu apa ora?
1: Itulah dia ya.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar kamu?
3: Baik.
0: Cerianya nampaknya banyak dapat kupon.
3: Belum dapat.
0: Hah, kau orang lembun dapat ni?
3: Ya lamu
0: tentu.
3: Rezeki anak soleh tu mu.
0: Oh, tentu.
1: Itu dia.
3: Dapat alil,
0: enggak
3: dapat
1: ya
3: sudah.
1: Dia baik dah.
3: Aku ke rumah Pina aja.
0: No. Eh, boleh. Rumah Pak Muk boleh juga, Pak Muk Dewian.
3: Oh gitu, Junian.
0: Iya, masak daging tu Pina ya.
3: Pani piro.
0: Sama trek nian, Mbak. Uang lah makan-makan daging sama-sama, sudah uangnya piro.
3: Ongkosnya?
0: Hah, ongkos ya? Terbang, Mbak. Numpang, Mbak, di mobil-mobil aku nak temu dulu aku.
3: Astagfirullah.
0: Macam itu.
1: Nah, di atas.
3: Turun di situ, turun Pak Mokmu yang bayar gitu.
0: Itu bisa juga, ada Pina ya.
3: Apa tuh Pak Bang Imbat itu Abang Ingko, bukan Wak.
1: Oh iya, Bang Iin bikin tekwan dia pagi kok, berarti dia sore buka tokonya.
0: Kata Wak tadi Wak Udin.
3: Kata Wak Mun. Kata Wak Mun tuh berarti Wak Udin.
0: Iya, pakunya panggil Wak. Nah, apa namanya lagu apa, Jeng?
3: Apa ya?
1: Apa?
3: Baliklah.
0: Ah, Bangku balik.
1: Balik.
0: Lah lama dah balik apa?
3: Ya Allah, mo.
0: Kasihan, kasihan lu.
1: Digondol orang.
0: Putra punya adik pula kayak.
3: Ndak.
0: Hei, dah papu lah.
3: Dia sekolah dulu, mo.
0: Abal nak nunggu sampai anu kuliah lah tu bawa awak kayak.
3: Ya Allah,
1: ya
0: Gus. Lah mo, ya
3: ada
0: Pina
3: ya.
1: Ya.
0: Lah penyok-penyok macam mana nak nunggu sana lagi. Putra tu lebih besar tu, ada Pin.
1: Ni bukan lagi.
0: Mana dia main ya?
3: Iya, main sekupi.
0: Main sekupi.
3: Ya.
0: Wei, mantap nian. Dia disuruh main di rumah bapak dengan mak ini,
3: ya. Enggak
0: lontong, Mo. Oh, makin lontong. Ada kan cana anak bagi kami berdua, Pina.
3: Ada niat juga lah, Mo.
1: Tapi jauh.
0: Kirimi baik lewat mobil.
3: Ada kapero, maksud kapero.
0: Kapero kan nak buat lontong juga nampak.
3: Yo, nampak jus pokat, yo.
0: Jus pokat.
3: Sehat lah, Mo.
0: Alhamdulillah sehat. Lagu apa kau?
3: Ada. Sudah tadi.
0: Oh iya dah, malam lah.
1: Abangku jauh.
3: Abangku jauh.
0: Ayolah, salam.
3: Abang balik apa jauh?
0: Salam-salam lah lagi dah, apa Pina ya?
3: Salamnya buat semuanya aja lah, Mo.
0: Wai, di anu di kalau ya, di rangkul.
3: Ini mau lagi, agak kerepotan itu.
0: Itu bikin lontong daun apa, lontong apa, kalau apa?
3: Pakai plastik, wala Mo, robot pakai ini, Mo.
0: Itu pemalas orang itu, tidak Pina ya?
3: Ya lah, Mo, penting ya, ada Mo.
0: Ya, daripada cepedak, nangkul, dah. Apa tidak, elu adon. Yalah, aman lah Bang Mak Ajeng.
3: Makasih ya, Mak.
0: Yo, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pina?
3: Masih.
1: Sikok lagi habis
0: sikok
1: tutup.
0: Sikok lagi. Okay. Silakan berkebun untuk apa kupon yang iya. terakhir.
1: Halo, Jami Berendang.
0: Hello, Nian.
2: Hello, Nian.
0: Apa kabar kah?
2: Apa kabar, cuy?
0: Macam kolado, ada tukang urut dak sana tuh. Cuy. Ada dak tukang urut sana tuh, kau lagi migilan.
2: Ado.
0: Yo, Nian.
2: Yo, main perahu dah, minum.
0: Apa?
2: Main perahu.
0: Metro yang kemarin?
2: Iya.
0: Dibawa bini ke sana, coy. Iya.
2: Beli pula.
0: Iya, kalau apakah kau nampak ya?
2: Apakah, itu 10.
0: Tolonglah dibantu ya.
2: Iya.
0: Bantu
2: doa dari kau.
0: Ayo, jadilah.
2: Iya, oleh-oleh apa itu?
0: Oleh-oleh demam.
2: Demam.
0: Apa?
2: Pakaian kotor ya.
0: Pakaian kotor, demam, sudah itu apa bibing ngelitik ya, saya.
1: Nah, itu dia.
2: Pina dapat
0: lumba lole. Pina nak mana nak dapat lole.
1: Kami kau dapat baju kot. Dapat cerita be, dapat cerita be.
2: Ya ya.
1: Apa lagu bang?
2: Lagu.
0: Apa?
2: Payah.
0: Payah nian.
2: Payang.
1: Pay sayang.
2: Iya yang kita kemarin tu lah.
0: Wah. Itu tu apa dah pina ya? Lagu yang baik bagi dia dah pina ya.
1: Iya.
0: Sayang. Ayolah bang, lagi anu salam-salam lagi.
2: Iya, sayang untuk Pak Mu sama Pina kan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga cepat sembuh juga tuh.
0: Iya.
2: Wena lain tuh. Ngomong ini tuh.
0: Pengelugut, bahasa kita bang ngelugut.
2: Ngelugut ya.
0: Alu Pina tak tahu.
2: Dingin pula di situ.
0: Iya nah lah.
1: Lah salju turun.
2: Berjemur
0: sampai ke uang. Coba sudah kau pergi.
2: Iya, berjemur, panas
0: ya. Iya, semua Pina ngisi banyak-banyak lagu, berjemur kan deh. Bantu Pina, kalau Pak Mu kau dah ketik ke kau, pening kepala mikirnya.
1: Ya Allah, jangan.
2: Tema tadi apa kamu?
0: Tema ya lah, dapat kupon apa belum abang situ?
2: Ay, dapat tak kupon?
0: Tidak dapat tak?
2: Iya.
0: Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami kau apa, lama tumpuk-tumpuk kupon di kami.
2: Iya. Kami pakai duit tu lah kuponnya.
0: Oh, abang tu kan kaya, kami kok kurang.
2: Alhamdulillah.
0: Antara kaya dengan miskin.
2: Iya, iya.
0: Pina limo katanya dapat pagi ke.
2: Limo.
0: Dikirim mak ya. Dikirim mak ya katanya nak bawa ke Jawa daging tu.
2: Iya.
0: Ngasih mbah ya. Kalau saya kok ada duit kok, cukup lah. Saya sekok. Saya seko, anak saya seko, pas ni anda tak bisa ngasih abang lagi.
2: Iya,
1: kebagian
0: lah. Motong apa abang situ bang? Motong apa abang situ?
2: Tapi kemo.
0: Tidak di rumah abang tu bu, tak ada apa aja nak kesana ke?
2: Dati tempat.
0: Umah macam mana kawan nak makan sana? Kawan kau dati bini?
2: Motong ikan, mata ikan.
0: Ayo enak ikan tu.
1: Sebelah ikan.
0: Ikan
2: roman.
0: Ikan tumbu, gelai tempoyak bang. Sembuh tak apa badan saya kong.
2: Tak mahamun ke lagi. Kalau tempoyak tu.
0: Tidak, abang Rudi kan ada, abang Ijal ada. Gotong, kalau abang tak bersanggung. Tendanglah sayur ya bang.
2: Sore tu lah ngayau ke sana.
0: Kenyok lagi, kok maku demam kok.
2: Demam pula.
0: Gedangnya selero bang.
1: Payo bang, apa salam?
2: Salamnya buat Ajeng tadi ya. Banyak siapa gila banyak masuk tadi ya?
0: Oh iya banyaknya bang.
2: Buat galau-galau lah dari Abang Benzen tu. Buat nengah Pak Nga yang nengah di.
0: Ayo pengah Pak Nga. Kakek kalau ada kupon banyak kasih ke kami kau.
2: Semoga sehat
0: terlalu
2: kuponnya bagi kemudung juga.
0: Iya. Belum tahu ada abang ya.
2: Sekali lagi buat Pina sama Pak Mu, semoga sehat terlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti. Nampak waktu yang memisahkan kita. Kalau ada kata-kata kami salah ataupun tidak enak didengar, buanglah jauh-jauh maklum. Kami kok manusia biasa.
1: Betul
0: ya?
1: Sekali.
0: Beli bebek, buang bebek, kasih makan dalam dulang.
1: Siaran kita sudah habis.
0: Mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih telah mengikuti Jambi Berenang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mara, Mara, besok siang main yuk.
2: Emang mau main kemana?
1: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
2: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
1: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
2: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
1: Emang sepenting itu ya?
2: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
1: Iya juga sih. Tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
2: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
1: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
2: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
3: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita berasal.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
2: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
1: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
2: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
1: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
2: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
1: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
3: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

Salah satu tradisi unik bagi mempelai yang akan menikah di Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah calon pengantin harus bisa membaca Al-Quran. Dan tradisi ini dinamakan tradisi tamat kaji. Ini adalah keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Selain itu, membaca Al-Quran dengan irama yang baik dan lancar merupakan salah satu syarat yang juga harus dipenuhi oleh pemuda atau pemudi jika ingin melepas masa lajangnya. Dan bila tidak bisa membaca dengan baik dan benar, maka akan menjadi beban mental keluarga di tengah masyarakat. Tujuan dari kegiatan tamat kaji bagi seseorang yang akan menikah adalah untuk memotivasi nilai pendidikan spiritual agama.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Archipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak viskeral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak viskeral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak viskeral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia, dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?
1: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
2: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta, atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta, atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

0: Lihatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
0: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
0: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
0: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintet Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
0: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
0: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu suku bunga dan dendanya tinggi, mana tidak ada pelayanan pengaduan.
0: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

0: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

Perempat Suara Budaya Jakarta, nyambung lagi barengan Empo Mariana di Mari di Jakarta punya cerita. Udah jam makan siang nih Bang Empo, selamat makan siang ya. Tapi banyak juga sih yang puasa ya, puasa Arafah hari ini. Ya udah, gak apa-apa, buat yang mau makan siang dah. Yang puasa-puasa begitu ya Bang Empo ya. Tapi yang pasti, besok kan Idul Adha nih, Idul Kurban. Kemarin juga ya sempat singgung, mau ngolah apa besok? Kayak kalau rendang udah biasa ya, ya gak sih? Kayak pengen coba kreasi lain, misal daging sapi dibikin yakiniku, apa sih bulgogi, ya pokoknya gitu dah, kreasiin, nggak masalah kan, mau bikin sate maranggi ke, apa ke, yang penting keluarga senang gitu Abang Po. Nah ngomongin soal sate juga nih, ayo ketemu nih Abang Po, ada sate kambing legendaris yang udah ada sejak tahun 1964. Ada macam-macam sih sebenarnya ya kalau ngomongin soal sate legendaris. Ini salah satunya di Sate Keroncong di Jatinegara, Bang Po. Di gang kecil nih adanya di Jatinegara ada warung sate kambing legendaris yang udah ada sejak tahun 1964. Namanya Sate Keroncong, terkenal karena olahan kambingnya empuk dan anti perengus. Jadi awalnya warung ini tuh namanya sate sederhana. Sebelum dikenal sebagai Sate Keroncong, nama itu muncul karena dulu sering ada pemain musik keroncong manggung di depan warungnya. Ya udah diganti dah jadi Sate Keroncong gitu. Menu andalannya sate, gulai ame tongseng kambing khas Jawa Tengah. Terus uniknya mereka tuh pakai kambing betina yang usianya agak tua, tapi tetap empuk dan nggak bau menyengat. Nah, pengen coba? Silakan dah, cobain aja ke Sate Keroncong yang ada di Jatinegara.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Opo Perengah Perempat di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Perempat Palembang. Apa sih Po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang Abang Opo sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya yeah, bareng narasumber di sana juga ya yeah. Dan tentunya Abang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928 kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang, apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu saya keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja ya Bang Po, buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Abang Po juga pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Perempat Palembang. Langsung aja kita ke RRI Perempat Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni. Ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.

0: Om, Bang Bang Joni Arla. Halo, Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Perempat Palembang ya, Mempo ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini, lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk Line Interaktif Jakarta di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124-928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya suaranya belum masuk nih.
1: Ya, halo.
0: Halo. Halo.
1: Ya, iya. Bisa, halo.
0: Iya. Baik, ya. sudah masuk. Ya. Iya, Assalamualaikum, selamat siang, Bang Ahmad Joni Arla.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
0: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
1: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
0: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
1: Ya, sepertinya sama ya cuacanya.
0: Mm-mm.
1: Panas ya.
0: Panas.
1: Panas kalau sih.
0: Cerah
1: saya
0: ya.
1: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Po, kemarin.
0: Oh iya. Wah.
1: Iya. Jumat Sabtu Minggu kemarin saya di sana.
0: Wah. Nanti kapan-kapan mainlah Bang ya, ke sini ya Bang ya, ke studio ya.
1: Iya.
0: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas, yang hari ini kita bahas Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
1: Iya, Bang.
0: Nah, nanti ya, juga betul, akan hadir narasumber di sana, Bang?
1: Ya, ini iya. Sudah ada
0: hadir. Oh, sudah hadir.
1: Iya. Harry Sutanto atau dikenal dengan Cek Harry.
0: Iya.
1: Kebetulan Cek Harry ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa dikatakan tempat servisnya ya, Kris Sepetaka. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang, nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
0: Iya. Baik. Nah, untuk Line Interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Radio Perempat Palembang ke nomor berapa, Bang?
1: Di 0711-351656.
0: Baik, ya sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Ayah dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih gimana nih ngomongin soal Kris Palembang, ya, apa yang ngebedain Kris Palembang dengan Kris lainnya di Indonesia, karena kan ada juga yang di Jawa begitu ya, Bang ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan, Bang.
1: Langsung ya kita.
0: Ya,
1: kita
0: silakan, Bang. Ya, silakan.
1: Oke, terima kasih, Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Eri atau Harry Sutanto. Halo, Assalamualaikum, Cek. Ya. Ya, apa kabar, Cek?
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Kena macet-macet dikit nih.
1: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah kemungkinan ada pusaka-pusakanya.
2: Iya.
1: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan Kris, ya.
2: Iya. Palembang juga punya Kris.
1: Punya Kris, ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian, ya. Apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya, atau mungkin pegangannya, silakan.
2: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa, seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya. Tapi karena modernisasi, zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata, tapi benda seni.
1: Yeah.
2: Nah, benda budaya, seni yang mengandung budaya gitu.
1: Yeah.
2: Nah, yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, itu masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur ya, dapur, nah, dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam, ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
1: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
2: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
1: Ya itu kenapa ada perubahan sih?
2: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah
1: gitu. Dirubah, jadi tetap Palu lurus ya gitu.
2: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih Pak. Masih, ada sebagian masih, tapi kebanyakan luk itu begini. Kenapa orang banyak kerisnya pakai luk? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris Tama Empu. Nah, itu harus

0: dihitung wetonnya ya, yeah, hari lahir segala macam. Nah misalnya dia berniat maunya krisnya 11,
1: yeah,
0: tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir, nah, apanya nggak cocok, yeah, tuh. Nah kalau dengan Palembang akhir nggak pakai lagi seperti itu, yeah, tuh. Tidak lagi pakai-pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
1: Jadi ya, yang ya, di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia, ya, yang diambil ya.
0: Ya. Nah cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon. Ya. Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya.
1: Yang di Palembang.
0: Yang di Palembang, okay, bentuk gunungan.
1: Ya.
0: Tuh, karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
1: Ya.
0: Nah, budaya
1: jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
0: Nah, terus Melayu.
1: Melayu.
0: Nah, oke. Okay. Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi, kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya.
1: Hmm.
0: Sarung keris itu sampirnya, ya, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
1: Ya.
0: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
1: Maksudnya?
0: Hulu itu gagangnya.
1: Bagi-bagi
0: nah, bagaimana? Ada lenggok dia.
1: Ya.
0: Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
1: Oh,
0: itu jadi, yang berbeda.
1: Jadi ada filosofinya gitu.
0: Ada filosofinya.
1: Ya, okay.
0: Nah, disinilah nilai seninya.
1: Uh-huh.
0: Kenapa? Pertama seni pertempa, tempa bila. Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda.
1: Iya.
0: Bentuknya berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ya, ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh.
1: Iya.
0: Agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong leleh.
1: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
0: kalau pesan. Kalau gitu? Dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama
1: iya,
0: sama empu. Nah itu selain di ini kan dihususkan itu punya biasanya tirakat dulu minta petunjuk, contohnya misalnya ada yang mesan itu seorang apa jaksa, ada seorang pedagang juga yang ini,
1: Nah,
0: tidak mungkin disamakan karena itu diiringi dengan doa-doa. Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris.
1: Yeah.
0: Nah sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani.
1: Yeah.
0: Nah apabila disamakan gak laku nanti dagangannya itu.
1: Oke, okay. Jadi ya, dari segi apa ya spiritual ya?
0: Iya spiritualnya ada.
1: Spiritualnya ada juga. Nah di Palembang itu dipakai?
0: Sebagian masih. Nah cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya yang lain-lain.
1: Jadi yang penting seni pegangan seni sebagai kebanggaan lah ya.
0: Kebanggaan. Ya. Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
1: Oke. Kembali ke empu tadi. Nah. Kalau di Palembang kan sudah enggak ada lagi ya.
0: Oh, enggak ada lagi.
1: Tadi yang ada CR ini
0: ya, bukan meranggi.
1: Bukan empu.
0: Bukan.
1: Apa meranggi bedanya?
0: Kalau empu itu yang membuat bilah.
1: Aha.
0: Nah, yang membuat
1: enam dari awal, ya.
0: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari tiga jenis

0: besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah kalau ada yang keris-keris lama itu empat campuran, yaitu meteor.
1: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya? Seperti golok, mungkin parang tuh.
0: Oh masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama, itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi. Yeah. Ada di situ ada nilainya, bedanya cek. Ada pamornya.
1: Yeah.
0: Ada belang-belangnya.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, dia gradasi warnanya di situ. Okay. Itulah kalau yang sekarang enggak ada lagi. Karena untuk membuat itu, satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu, itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
1: Oh.
0: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
1: Perlahan-lahan ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: tiap hari itu di tempat aja.
1: Iya. Tidak harus nyemebrek jadi gitu ya.
0: Gak bisa.
1: Ternyata harus diulang juga lagi.
0: Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
1: Iya, betul.
0: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa. Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan, minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
1: Seperti gaji lah itu ya.
0: Iya. Iya.
1: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
0: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya itu.
1: Iya.
0: Yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
1: gagang
0: yang dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu tuh ada pengukirnya khusus itu. Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu. Yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
1: Oh, beli jadi.
0: Ukiran khas Palembangnya.
1: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
0: enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Jadi polosan.
0: Polosan banyak kan.
1: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CR sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
0: Kalau yang saya pelajari, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
1: ciri khas Palembang ya.
0: Ciri khas Palembang, ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma gak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
1: Berapa jenis dong?
0: Dari 4 jenis hulu.
1: 4 jenis hulu.
0: Oke. Okay. Secara garis besar.
1: Ada namanya?
0: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu putri malu.
1: Mm-hmm.
0: Bentuknya seperti kepala orang.
1: Ya sayangnya hari ini gak dibawa contohnya.
0: Ya, saya gak bawa putrinya ya. Karena tadi buru-buru kena macet.
1: Iya, iya.
0: Jadi bentuk putri malu.
1: Ya.
0: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
1: Oh ada pejabat ya?
0: Ada pejabat. Ya, ya. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua.
1: Itu entar, pesirah itu kan pada masanya ya?
0: Iya pada masanya.
1: Sekarang gak ada lagi pesirah?
0: Sekarang gak ada lagi.
1: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya?
0: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
1: Lurah ya?
0: Lurah.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu minimal tuh. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
1: Gading. Ya.
0: Gading
1: kalau gajah. Kayunya kayak apa?
0: Kalau kayu
1: kalau
0: hampir rata-rata kalau enggak tembesu, limar. Kayu limar.
1: Yang keras-keras ya?
0: Iya, yang keras-keras. Hmm. Atau kemuning.
1: Oke.
0: Okay. Cuman kayu sekarang udah langka loh.
1: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja ya?
0: Kalau sekarang ini saya pakai ini, kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu. Ya. Itu pesanan-pesanan khusus.
1: Ya, itu tadi putri malu.
0: Ya, putri malu.
1: Jadi bentuknya kayak?
0: Kayak orang.
1: Wanita.
0: Kayak wanita tuh.
2: Okay. Iya. Halo. Nah,
0: terus
1: Oke, Marina.
2: Ya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsApp Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang. Silakan, mungkin ya, bisa langsung dijawab oleh Cak Eri.
1: Jawab dulu langsung ya. Nanti kita bakalan telepon juga ya.
0: Ya, terima kasih. Ya, itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan. Ya. Pertama, orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua, keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga, itu didapatkan biasanya dari guru.
1: Oh ya, hadiah. Tuh,
0: guru spiritualnya atau hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu enggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
1: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
0: Iya, keris-keris lama.
1: Karena tidak ada
0: kalau produk ada keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual apalagi keris-keris baru gitu.
1: Itu jawabannya, Mpok. Kita bisa buka line telepon juga.
2: Boleh, silakan, silakan. Silakan untuk line telepon.
1: Silakan untuk ya, silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656. Bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya?
0: Putri Malu, nah kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
1: ya, fotonya.
0: Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ. Didekatkan di kamera.
1: Kelihatan Om
0: Pok tuh.
2: Ya.
0: Itu Putri Malu.
1: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Ya. Bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
0: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
1: Elang Laut.
0: Elang Laut.
1: Bentuknya kayak elang gitu.
0: Bentuknya seperti burung.
1: Burung elang.
0: Burung.
1: Kepala burung.
0: Kepala burung.
1: Kepala burung ya. Dan itu kayu juga.
0: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah, 50% yang dari kayu, 60-40, 60 dari kayu dan 40%-nya itu dari gading berukir.
1: Pada masanya ya.
0: Pada masanya.
1: Karena susah juga nyari.
0: Kalau sekarang enggak, gading cek tangkap orang.
1: Cek. Itu kan. Kalau tanduk, gimana kalau tanduk kita ada pernah?
0: Ada juga. Tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ada juga yang saya temui kalau ini cula badak.
1: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
0: Berbahaya
1: tuh. Ya. Oke, jangan ya. Oke, yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
0: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
1: Itu yang
0: hulunya gading.
1: Yang dari masa-masa ya.
0: Berukir halus.
1: Dan masih terjaga
0: masih ada. Masih ada tuh. Nah, disayangkannya ini banyak larinya ke luar negeri
1: ya. Oke. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
0: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
2: Iya.
0: Tuh.
2: Baik.
0: Sekarang ini.
2: Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lain telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
0: Iya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariana. Selamat siang.
2: Selamat siang, Ayu.
1: Siang.
3: Ya, halo, sama, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari Perumbat RRI, Palembang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ada Cak Eri narasumber di sana. Dan juga Bang Joni Arla. Silakan Cak Ayu. Silakan Ayu.
3: Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri sama Bang.
0: Ya.
2: Iya. Silakan, silakan.
3: Ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan Cak Eri.
0: Jadi keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
1: Ada empat jadi.
0: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya. Terus sarung atau sampirnya.
1: Sarungnya, sarungnya diukir atau polosan?
0: Ada yang diukir, ada yang polos. Tapi kebanyakan polos.
1: Dan itu ornamennya?
0: Kalau dari hulu, hulu Palembang itu rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
1: Yeah.
0: Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
1: tidak
0: belakang.
1: Tidak kaku ya?
0: Iya, lihat dari belakang. Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, nggak ke samping, nggak ngadep ke kanan atau ke kiri, nggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus 80 sampai 90 derajat.
1: Yeah.
0: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring, agak miring dia condong lelehnya.
1: Yeah.
0: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit. Nah, jadi cuma dua ini. Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya tuh ada dari kuningan, perak, swasa maupun emas.
1: Oh, ada juga.
0: Nah, belum lagi di sarung. Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada swasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
1: Oh,
0: so,
1: itu yang lama bentuknya.
0: Ya, ya, itu rata-rata, wah nilainya luar biasa itu.
1: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
0: Temuan sungai.
1: Iya, sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Ya. Itu Cherry bisa merenovasi.
0: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Balaputra Dewa. Andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris, itu direstorasi ulang.
1: Yeah.
0: Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan.
1: Yeah.
0: Tuh. Dan memang prosesnya agak lama tentu karena itu ada karatnya segala macam.
1: Mbak Marina silakan.
2: Baik, lagi Bang Juni Arla dan juga CRI, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar.
1: Banyak,
2: nih, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya Bang ya, CRI ya, tetap di sana ya.
0: Iya,
2: tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Pro4 Palembang. Masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih di WhatsApp-nya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Silakan.
1: Di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Maksudnya pemilik, Ayah mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang maksudnya? Pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya sama. CRI ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Nanti
1: iya.
3: Jadi
1: silakan.
3: Ya, saya terima kasih nih. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh, yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya.

0: berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh, diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ya. Kalau untuk pertanyaan dari siapa
1: Bang
0: tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, Kris, ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
0: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya Kris
2: dari awal ya.
0: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Saya untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
0: Besinya tuh. Oh, pesannya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
0: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan apa hulunya itu memang baru dibuat di Palembang itu saya buat. Karena apa? Untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin 3 orang
2: di Sumsel, Sumatera Selatan.
0: Sumsel, khususnya keris Palembang. Okay. Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukiran yang ngukir khas Palembangnya.
2: Termasuk wadahnya juga diukir.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Itu enggak ada.
1: Halo. Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Pro 4 Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam. Ya. Salam budaya Nusantara, Ponana.
1: Iya, Ciguria.
3: Iya, Ponana.
1: Baik, Bang Joni Arla, halo dengan CRI.
2: Halo, Bu.
1: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Iya. Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan boleh disapa.
2: Halo.
3: Assalamualaikum, Cik Dula.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cik Dula ganteng, nih? Hari ini Pak Nana cantik di kerubutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Heri.
0: Waalaikumsalam.
3: Cik Heri dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya, serta pendengarnya. Cik Heri tadi, apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cik Heri ya, memang sudah banyak paparannya. Cik Heri tadi sudah, wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cik Heri. Benar gak Cik Dula? Pertanyaan ya, itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya, ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu yang memadukan filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparangin kayaknya. Menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar enggak Cik Heri?
0: Iya benar.
3: Nah, pertanyaannya Cik Heri memang kan tadi sudah banyak.
0: Orang-orang terdahulu
3: apa itu elemennya ya? Tadi ada bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bahwa kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa bahan budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya. Mohon tanggapannya.
2: Terima kasih Cik
3: Heri. Sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Nana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
0: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu. Yang kedua bentuk daripada bulan sabit, sebulan sehari yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Ya, nah itu melambangkan itu juga. Banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka agar
2: bercerita
0: ada karyanya. Nah, dari situ juga seperti tadi pedok, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini, kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang ya, lama ya,
0: barang
2: ya.
0: Kecuali barang-barang peninggalan lama. Ya. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih. Cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Tuh, kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5. Nah, itu mengambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga ya dari Pak Rizwan ya mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya. Mungkin apakah ada persamaan juga?
0: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
2: Ya. Dengan yang di Sumatera bagian selatan.
0: Oh, Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan
2: Jambi,
0: dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya si apa ya Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
0: Ya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah kalau ketika jadi sultan, ada keris Jambi namanya Siginjai itu, keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
2: Rata-rata di Sumaksel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya?
0: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel. Seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel.
2: Oke.
0: Sama. Cuma ada beda agak. Ada kita bisa yang kalau yang sudah

0: paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa, empu kesultanan dari keraton gitu.
1: Oke, ya. Empok. Mariana, ya, ada yang bertanya lagi?
2: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, Pak Nana. Dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini Kris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya Kris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang?

0: Itu aja kata pertanyaannya ya.
1: Pameran-pameran gitu ya.
2: Ya, terima kasih Bang.
0: Ya.
2: Nah, Mas dari Jember nih. Ya. Memang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insyaallah ke depan Pemda juga ada respect

0: ya untuk keris-keris paling berkat temuan-temuan, seringnya temuan, bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri. Ya, keris Palembang ini ya, Cek, sangat diminati di luar negeri loh, terutama Malaysia, Brunei, Singapura, sampai Patani, orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
1: Bisa disimpan dari
0: dan dipelajari. Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
2: Baik, itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan. Boleh silakan, Cek.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Dengan Akbar dari Palembang.
1: Silakan Akbar.
3: Apa kabar? Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pusnoto. Kenangan aja itu.
0: Gimana, Pak?
3: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu masih.
0: Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan, Pak, dari Lombok. Mungkin
1: pertanyaan berikutnya langsung dijawab.
3: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu besi apa kayu cak gitu.
1: Itu baik, Cek Akbar.
0: Makasih banyak, Cek Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam.
1: Silakan dijawab.
0: Jadi Cek Akbar, di sini kita, saya ini pembuat tuh, kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
1: Perbaikan.
0: Misal yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
1: Harganya berapa kalau buat baru?
0: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
1: ada terjangkau lah ya. Ya,
0: terjangkau lah.
1: Okay.
0: Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya
1: gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
0: biasanya gini, Cek. Banyak mereka tuh koleksi.
1: Okay.
0: Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
1: Nah, punya keluarga ya.
0: Oh ya, bilahnya saja, mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak enggak ada lagi atau hulunya enggak ada lagi dibuat ulang jadi
1: oke.
0: Kebanyakan seperti itu.
2: Baik. Ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cek Dullah dan juga Cek Eri di line telepon Prompet Jakarta, masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya di ya, obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan, Teh.
4: Selamat siang. Siapa namanya, Bang Dani ya?
2: Iya, Cek Dullah. Cek Dullah.
4: Cek Dullah. Apa kabar?
1: Baik, yang Bunda.
4: Iya, dengan Teteh Linda di Bogor nih, Cek Dullah dan Cek Eri ya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bro. Ya, Teteh, iya, makasih banyak udah peduli dengan Cek Eri
4: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Halo?
1: Iya. Ya, silakan.
4: Sebagai pembuat keris ya, Cek Eri ya. sepengetahuan Cek Eri sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
2: Halo Teh Dinda, Teteh
1: putus ya,
2: terputus ya, waduh sayang
1: kita
2: sekali.
1: Ya.
2: Boleh silakan, ya, silakan.
1: Halo assalamualaikum.
5: Halo
1: assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo?
5: Kita terima telepon di sini ya. Halo. Halo, saya itu. Halo.
1: Ya, kayaknya jauh nih, delay. Oke, kita putus juga ya.
2: Iya, baik Bang, ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo?
1: Boleh.
0: Silakan.
2: Halo? Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Ya. Mungkin ya, kita mungkin coba ini. Iya iya iya. Coba-coba kembali ke Palembang ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Banyak ini masuk nih.
1: Halo. Ya, silakan. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Ya,
2: ya,
1: terputus mungkin.
2: Baik.
1: Langsung saja berita
2: ya. Iya, ya, ini apa namanya Bang Cedula dan juga Ce Eri, mungkin ini pernah pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Ya. Ya, sudah ya, menit-menit ya, terakhir ya, juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ce Eri dan juga mungkin apa nih harapannya ya, Cedula ya, ke depannya. Silakan.
0: Silakan Ce Eri. Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro4 ini, sedikit banyak udah. Jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh. Yeah,
1: se-Indonesia.
0: Se-Indonesia, banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah ke depannya kita juga berharap kepada pemerintah. Seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah.
1: Pameran.
0: Biar pamer, dan yeah, sering juga diadakannya pameran-pameran yeah, keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, yeah, dan sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang itu punya keris, koleksi keris Palembang, yeah, itu aja tuh.
1: Mm. Nah, dan, jadi ya sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa di bagian belakang?
0: Beda. Kalau yeah, keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap apa, kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan, dia kerisnya menghadap ke belakang gagangnya. Nah kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan, sama seperti masuk Istana Negara.
1: Gitu. Ya. Itu aja Mpok Marina ya, mungkin tambahan informasi ya.
2: Iya. Baik kalau ya, gitu. Terima kasih untuk Ce Eri untuk pemaparannya ya Ce ya, di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya Ce Dula ya, ya, terkait dengan keris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di Kota Palembang gitu ya, Ceri ya. Baik kalau gitu. Ya. Terima kasih Cedula sudah menemani Ayu ya, juga di siang hari ini. Ceri terima kasih, sampai bertemu lagi ya, di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Cedula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya Bang Empo, pendengar Pro4 di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Palembang dengan tema keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

0: Tahukah Anda, setiap tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tak mengenal usia, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jeratan narkoba akan menghantui hidup Anda. Memicu kejahatan, dapat menyakiti orang lain, menghambat cita-citamu, merusak otak, merusak tubuh, jalan menuju kemiskinan, menyebabkan ketergantungan, dan pintu menuju seluruh kesulitan hidup.
1: Jauhi narkoba.
0: Cegah diri dengan menanam nilai positif. Pakai narkoba sama dengan mati.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak, Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Jambi Petang Iko.
1: Kanak-kanak, selamat sore dimanapun berada. Terima kasih tetap setia bersama kami. Ada informasi kami hadirkan ke ruang dengar ganti-ganti untuk Jambi Petang Iko. Safari Wukuf fasilitasi 276 jemaah lansia dan disabilitas pada Puncak Haji 2026. Petugas Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji atau PKPPJH bersama Layanan Lansia dan Disabilitas atau Landis menyiapkan program Safari Wukuf. Program ini untuk membantu jemaah dengan kondisi kesehatan khusus selama fase armusna pada musim haji 2026. Kepala Seksi PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Dakar Mekah Ridwan Siswanto mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi jemaah yang tidak memungkinkan mengikuti rangkaian ibadah haji reguler. Program ini ditujukan bagi lansia dan disabilitas dengan kondisi kesehatan tertentu. Menurutnya, jemaah yang masuk program Safari Wukuf umumnya memiliki penyakit penyerta seperti gangguan jantung, riwayat stroke, hingga gangguan paru-paru. Ada pula jemaah yang mengalami cedera selama menjalankan ibadah haji sehingga tidak memungkinkan mengikuti seluruh rangkaian armusna. Ridwan menjelaskan pihaknya menyiapkan 15 bus khusus untuk mengangkut jemaah menuju Arafah. Para jemaah nantinya menjalani wukuf dari dalam bus dengan mendengarkan ceramah dan beribadah.
0: Pro Dangdut.

0: Ketika tidak berapa berada yang mau bergabung silakan line telepon untuk Pro Dandut di Jami Petang Eko. Line telepon 0811-670-7920. Di sore hari ini kita bahas mengenai lebih repot Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha. Soalnya kayaknya banyak persiapan juga ya yang di luar sana, apalagi yang memang ada hajatnya untuk tahun ini. Kita langsung saja di line telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk, apa kabar Diman?
0: Ayo Bang Armi, alhamdulillah sehat. Bang Armi gimana kabar?
1: Sehat kabarnya.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya panas belengkang.
0: Kok di sini dingin ya Bang?
1: Iya di dalam kan.
0: Bang Armi bisa aja.
1: Iya, aduh, ada aduh. Artinya lagi.
0: Ah ya betul kali tuh. Bang Armi, lebih repot Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha nih kali ini?
1: Idul Fitri.
0: Kenapa Bang? Kok lebih repot yang ngono?
1: Kalau Idul Fitri itu kan bikin kue.
0: Oh.
1: Kalau bikin bukan puasa kadang tuh.
0: Hmm, rajinnya.
1: Lalu untuk Lebaran, nah itu banyak itu. Iya,
0: Bang Armi suami idaman kayaknya nih. Bantuin soalnya repot katanya ya kan? Ya udah Bang, kita mau dangdutan yang mana Bang?
1: Dangdutannya apa dia? Jangan bilang-bilang.
0: Jangan bilang-bilang. Ya, dia jangan ketua. Ya,
1: Saiful Dirman.
0: Boleh juga tuh Bang. Atur aja lah, Abang yang punya kendali Bang.
1: Iya, Saiful Dirman ya.
0: Jangan bilang-bilang. Nyap ya lah Bang.
1: Iya, nyap ya lah.
0: Salam lah Bang. Iya nian. Salam boleh Bang.
1: Salamnya buat Dirman. Selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Dekatkan jodohnya.
0: Amin ya Allah.
1: Bulan depan ada jodohnya mungkin jatuh.
0: Bang, oh jodoh saya tuh udah OTW Bang, cuma belum ketemu be.
1: Ketemu ya mana? OTW tapi belum ketemu kayak mana
0: lu? Ya karena kan ya begitulah Bang. Lanjut Bang.
1: Buatnya Bang Ramlan, buatnya Bang Alimin juga, Bunda Nadianya, buatnya Wak Udin, Andi Cakrawinata, Andi Muksin, buatnya Pak Hamza Yusuf, buatnya Nela, Ajeng, Pero, Ika, buatnya siapa lagi, Mak Supri, buatnya Mbak Wati Ulpa, buatnya Kak Butet, Bang Ija, Pak Rudi.
0: Siap Bang.
1: Buatnya, lupa jadinya.
0: Siapa tuh?
1: Buat galau-galau lah.
0: Ayolah.
1: Nah, Udinnya tuh di mana-mana tuh.
0: Iya nian.
1: Iya, ada di mana-mana, apalagi Lebaran kan?
0: Iya nian. Siap.
1: Dari A sampai Z tinggal semua lah. Buat pangan enggak tuh yang ditalam waktu dulu.
0: Iya.
1: Salaman masak-masak deh, kalau dia masak-masak.
0: Oh, Pak Ngamenga, kalau ada lebih bagi ke Siko.
1: Iya. Semoga sehat selalu juga kalau mendengarkan Pro Dangdut.
0: Amin, insya Allah.
1: Iya. Sekali lagi, Pak Dirman.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bang Armi, terima kasih Bang Armi. Di belakang Bang Armi 0811-670-7920. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut ayo Bang Dirman.
0: Ayo Bang Andi Muksin. Bang.
1: Jumpa lagi.
0: Iya Bang Andi Muksin.
1: Apa di kabarnya?
0: Alhamdulillah Bang Andi gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Jadi di sana
1: aja.
0: Nah mau nanya itu kayaknya emang dikasih itu karena biasanya itu kalau udah di hari Arafah itu emang agak panas-panas membara ya.
1: Iyalah untuk mau apa namanya melebur dosa-dosa.
0: Nah ngono lu.
1: Iya.
0: Amin insya Allah.
1: Amin.
0: Daripada dosanya numpuk ya kan.
1: Iya, kami ibarat kan dicuci loh Mas Dirman.
0: Saya kapan dicuci Bang?
1: Nanti kalau sudah apa itu sudah dicuci nanti.
0: Uh-uh.
1: udah bersih kok.
0: Amin insyaallah.
1: Cuma pendampingnya aja belum ada.
0: Oh iya juga. Aduh, malu saya jadinya. Tapi lebih repot Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha nih, Bang Andi?
1: Kalau di kami di orang kita Bugis sama aja Tuhan Dewan.
0: Sama, sama-sama buat ini ya, tumbuk ya. Iya. Apa? Burasa, apalagi?
1: Burasa.
0: Kasih
1: kolam nanti.
0: Ya Allah Bang Andi, jangan ditawa. Pengenian saya. Lalamu udah makan burasa, ya Allah.
1: Aduh, bikin orang di sini nih adik.
0: Aduh, ya Allah, bisa. Coba saya calling tetangga nanti ya.
1: Iya.
0: Calling tetangga.
1: Boleh.
0: Ya siap, insya Allah ya. Tapi soalnya besok saya itu masuknya dari... setengah lima sore soalnya.
1: Lima sore kan dinas malam lah itu.
0: Iya, tapi setengah lima udah di sini.
1: Pagi siang bang.
0: Pagi menjelang siang ada tour. Ada tour. Aduh, pokoknya nanti lah saya kabar-kabarin nih bang ya.
1: Iya.
0: Pokoknya ada kabar besok ya.
1: Iya bang.
0: Kita mau berdendang dengan yang mana nih?
1: Lagunya apa namanya, teman tapi nyaman gitu loh bang.
0: Teman tapi nyaman, aduh
1: iya.
0: Agak bahaya teman tapi nyaman. Teman
1: iya,
0: tapi nyaman
1: itu memang mengena lagunya itu bang.
0: Ngenok nian tuh. Tuh benar-benar Yusuf dak jantung hatiku.
1: Iya.
0: Teman tapi
1: nyaman.
0: Oh iya. Salam boleh.
1: Iya, Bang.
0: Heeh.
1: Guanya Bandirman selama bertugas. Selalu ya. Guanya tadi Bang Armi, selamat sore, selamat monitor ya. Buatnya seluruh pen trompet tanpa dikecualikan, pokoknya dirabel jadi satu gitu aja ya Bandirman. Oke, lagunya ditunggu Bang Derman.
0: Siap.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bang Andi.

0: Lanjut di belakang, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdutan yo, aku ini.
0: Ayo dong.
1: Apa kabar Mondeman?
0: Alhamdulillah, nama baru nih, siapa yo?
1: Nah, yang dikata Mondeman ini kan nama saya nih di...
0: Di mana?
1: Di pasar Ansu Duo tuh.
0: Di pasar Ansu Duo?
1: Iya. Di... Aku kenal Bang Mondeman, di... aku kenal saya ini Bang Mondeman.
0: Apa tuh?
1: Minta nomor keempat nih.
0: Apa?
1: Minta nomor keempat nih, di sama... Koyuti Satpam tuh.
0: Bang
1: Tamrin.
0: Oh, ini Bang Tamrin.
1: Iya, dia kedua tuh.
0: Ya Allah, Bang Tamrin. Saya di sini lah, Bang Tamrin yang mana? Apa kabar Bang Tamrin? Alhamdulillah nongol juga akhirnya dah. Lama tak bersuara di udara. Makau main lah ke studio bang.
1: Sibuk cari dunia,
0: Pak. Sibuk cari dunia. Jangan dicari dunia adalah ha. Aduh repot. Tapi emang repot yang mana nih kira-kira? Repot Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha Bang Tamrin?
1: Repot semuanya.
0: Repot galau lah.
1: Repot galau-galunya.
0: Tapi kalau untuk rame di pasar tuh cak mana bang?
1: Rame tuh banyak layan juga. Repot tuh repot semua lah. Pokoknya repotnya Idul Fitri yang utamanya itu situ yang repotnya.
0: Oh, tapi di sini kalau hari ini standar lah karena besok kan Lebaran.
1: Iya, cuman. Tak ada repot kurang repotnya kan.
0: Siap.
1: Iya. Kita dendang aku apa kita boleh makan?
0: Apa tuh enaknya tuh?
1: Nah, dendang ini
0: ya. Apa tuh?
1: 7 purnama itu saya.
0: 7 purnama.
1: Iya, salam Baleman.
0: Emang lalamu ya. Saya
1: keluarga Baleman ya. Bagaimana lebih awal, di tanah rumahnya, dia udah buat hidung Allah, Tuhan Allah Ta'ala.
0: InsyaAllah.
1: Amin. Salamnya buat yang di Pejabat Allah, Mak Edo. Lagi masa-masa apa dodol.
0: Oh, jangan sebut dodol durian, saya ke rumah lagi.
1: Salamnya buat, yang tadi, Pak Tuhan, Bang Dimang.
0: Tadi tuh ada Bang Andi Cak, Andi Muksin.
1: Wan Dimusin lah
0: ya,
1: buat Aje Mudisirah. Ya, yang kedua ni kau dah masuk ke Leman ya.
0: Siapa?
1: Aje Bumbun.
0: Aja siapa?
1: Aje Bumbun yang kedua tu masuk lagi ya.
0: Bang siapa? Bang Ijal.
1: Ayo.
0: Bang Ijal ada.
1: Ada masuk ya.
0: Iya ada beberapa kali dengan saya.
1: Oh. Hebat yang masuk tu.
0: Iya beliau tu aktif tu.
1: Tapi
0: tu,
1: saya buat yang saya cinta bayi mau biru, tapa Ika, Amal Ida, Nera, Jasmano, katanya kita buat kijangan tu. Untuk gagalnya apa? Itu gagalnya kau neman ya.
0: Siap.
1: Aku rasa di sana itu semuanya kan ada untuk jawa saya.
0: Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Bang Tamrin. Saya kira siapa nomornya baru ya kan. Aduh bude piye kabare bude. Bude kita dendang dulu bude ya.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.
3: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
4: Panen pala, keturun 1 tahun 2 kali, 3 kali.
5: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
6: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

muslimin muslimat dimana pun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendengar doa salat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lidah itu laksana binatang buas. Bila dilepaskan, pasti membunuh." Perkataan Imam Ali ini patut kita renungkan dalam-dalam, bahwa lidah, walaupun hanya sebuah daging yang kecil di mulut, jika kita lepaskan dengan berbicara seenaknya, menyakiti dan menyinggung orang lain, bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan dan kekejaman. Cukup banyak terjadi di masyarakat kita, hanya karena salah lidah bicara, akhirnya terjadi tragedi pembunuhan. Sungguh, lidah itu buas sekali. Jika kita tidak mampu mengendalikannya, akan berbahaya. Oleh karena itu, pepatah Arab mengatakan, keselamatan manusia tergantung pada penjagaan lidahnya.
1: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Apa yang kamu kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini? Hah?
2: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
3: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
4: Ada satu keunikan tersendiri di tengah masyarakat Desa Jati Belarik di Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yakni mereka mempunyai cara tersendiri dalam melewati musim kemarau dengan beramai-ramai turun ke Sungai Batanghari yang sedang surut, yang dikenal dengan nama Ngubai. Secara umum, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Jati Belarik dalam tradisi Ngubai hanyalah menangkap ikan. Mereka tidak menggunakan pancing atau jaring dalam menangkap ikan selama Ngubai berlangsung. Mereka hanya menggunakan daun pisang kering yang dijahit dengan tali yang kemudian dibentangkan dari ke ujung sungai. Bentangan daun pisang ini kemudian dibenamkan dalam air dan diseret atau ditarik bersama-sama masyarakat hingga ke tepi. Sebagian masyarakat di tengah sungai memegang tali sambil mendorong daun pisang ke tepi, dan mereka tidak menggunakan bahan obat apapun dalam kegiatan ini.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih ganti-ganti yang tetap setia bersama kami mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Ganti-ganti yang dari tadi juga berebut untuk gabung, silakan di line telepon 0811-67-67-99-20. Kira-kira lebih repot lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, dan selamat menyiapkan untuk yang besok memang repot. Selamat sore para dangdut.
1: Dangdut tanya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Nadia.
1: Apa kabarnya Bujang Bunda?
0: Alhamdulillah Bunda, gimana kabar?
1: Ingat ya Bunda, baru dia selesai masak. Oleh-olehnya dulu.
0: Oh iya, jangan terlalu capek Bunda.
1: Ya kayak mana kok capek,
0: makan. Iya, makan palingan yang apa ada aja lah yang bisa dimakan.
1: Memang tradisinya memang kayak gitu, tetap ya bikin
0: lontong. Bunda gak usah repot-repot kok, saya gak bisa kesana. Kapan?
1: Jadi sekarang ini apa pagi?
0: Sekarang?
1: Besok lebaran ya.
0: Oh besok lebaran. Ah
1: kalau
0: bisa.
1: Sekarang Bunda masih di Kedemangan.
0: Oh kirain.
1: Besok Bunda baru tengok kan Bunda kan.
0: Alhamdulillah dari besit Bunda berkorban. Saya tuh kalau keliling-keliling tuh bingung Bun.
1: Aku bingungnya dari rumah.
0: Iya. Bukan, maksudnya tuh kalau keliling tuh bingung yang mana duluan ya.
1: Tapi buat mana tuh suka dulu. Dari keliling pakai Ister Pianti.
0: Pusing-pusing aing, pusing-pusing. Aduh ya Allah. Bunda lebih repot lebaran Idul Fitri atau Idul Adha?
1: Kalau Bunda menurut Bunda, Idul Adha yang repot.
0: Karena masak daging?
1: Enggak, kan di samping Bunda berkurban. Bunda juga mempersiapkan diri kan untuk pendirian. Kita kan yang kegiatan kurban, mau pendirian. Nah, kita pendirian itu satu mati itu kan berapa orang, 7 orang.

0: Satu orang satu macam lauk gitu loh.
1: Betul.
0: Katanya budak masak untuk yang di kebenangan, masak untuk itu, masak untuk pendurian. Tiga, jadi tadi bingung.
1: Semangat bunda.
0: Kan itu di Kenduri, baru dia setelah mari masaknya subuh. Sekarang kan untuk masak yang buka puasa dulu nanti.
1: Semangat.
0: Tadi aku masak kue-kue sedikit-sedikit tuh jadilah.
1: Iya, jadilah.
0: Makan sama beranak itu pada kumpul sama beranak.
1: Bisa. Bunda sambil masak boleh, mau dangdutan yang mana nih?
0: Minta lagu dari Bayi Persita Mimpi Manis.
1: Boleh, salam boleh bunda.
0: Salam ya. Salamnya di. Salamnya terutamanya buat Didi Damakuri sama Kapit Bisa. Jangan di sekolah tuh, kalau ada apa-apa di depan tuh cuma nanti dimakan, apa ngetel.
1: Saya.
0: Nah, ada ya. Sehat selalu ya.
1: Amin, insya Allah.
0: Terus ada Mas Alwin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakun, ada Arbi Mudung tadi ya.
1: Iya.
0: Makasih penggolanya. Terus ada Andi Mungsin tadi ya.
1: Ada.
0: Andi Mungsin, sangat terima kasih juga penggolanya. Ada Putra Ertan juga ya, makasih ya. Terus ada Budi Sila, Budi Solia, Maula Pera, Anita Wahobin. Bapak Rupa, Kak Butet, Ajem, Mang Agung, Bang Rizal, Mang Suatno, Andi Cakrawinata, Putra Pulau Kijang, Kabir CS, Abdullah, Mama Elo, Umi Ayang, pokoknya semuanya lah ya di rumahnya.
1: Siap bunda.
0: Ada siapa lagi? Bang Somat, tetangga kita dari Senaung, dia minta disenggol.
1: Bang Somat.
0: Iya Bang Somat, namanya dari Senaung, kawan Bang Alimin kerja.
1: Oh iya, siap Bang Somat. Terima kasih Bang Somat.
0: Ya, ini dia semuanya. Semua yang lagi monitor.
1: Siap bunda.
0: Ditunggu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam bunda. Di belakang bunda Nadia kita lanjut ke kemana? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
1: Ayo Bang Putra.
2: Dangdutan kumaka Pero Pera.
1: Boleh. Cie-cie yang mau diajak makan pokat ya. Cie-cie.
2: Aduh. Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah, Bang Putra gimana kabar?
2: Alhamdulillah baik, lagi panas, Bang.
1: Aduh, kasihan. Nyebol lah, Bang, ke setengah tengah hari itu. Tapi
2: kalau di hati sudah, Bang.
1: Di hati saja. Tapi antam aja terdekat lah dengan sungai dah.
2: Rumah be, diang di sungai.
1: Woi, mantap nih, Bang. Kalau kami nyebut itu di anu teras apa di apa namanya nyebut. Kalau sebutan sana itu teras apa, Bang? Samo be.
2: Ancol.
1: Ancol, bukan main. Enak nih anda, angin sepoi-sepoi di bawah bawah batang jambu, bawah batang jambu.
2: Asli alami.
1: Betul nian lah. Tapi Pak Putra ini lebih repotnya kalau Idul Fitri atau Idul Adha, Bang?
2: Kalau untuk cowok repot lah kalau ya, Bang. Kalau lebaran haji dengan lebaran apa? Idul Fitri.
1: Iya, anu nyiapi duit
2: Banyak jago, Bang.
1: Banyak jago.
2: Iya
1: pula deh.
2: Tapi kalau ibu tuh lebih repot lagi.
1: Iya, kasihan pula dah. Mak aku bantulah abang kita.
2: Cari
1: nak. Iya. Abang nak nyari nak baru apa nambah, Bang?
2: Jojo bawa dah pengen nak nyari baru.
1: Tepuk tangan untuk abang kita.
2: Ya, tapi macam ituan lah.
1: Dak ya nian, Bang. Kita sama-sama nyari gini tuh, Bang.
2: Ya selamat hiburan anak.
1: Iya. Boleh lah Bang, kita sambil nyari Ayang Beb dangdut dengan mana, Bang?
2: Apa pula nyari Ayang Beb?
1: Lah kan mencari jodoh melalui lagu, Bang. Asik.
2: Oh, tentu dah.
1: Iya pula lah. Yang mana lagu, Bang?
2: Ya Bang, ya salam sekian Pak yang belakang ada.
1: Iya, lagunya apa?
2: Lagunya apa ya? Lagu Berdayung Cinta ya.
1: Berdayung Cinta atau Berdayung?
2: Berdayung Cinta.
1: Berdayung.
2: Imam Bedar Cinta salah.
1: Oh yang ini ya, dayung perahu di dayung.
2: Ah, betul.
1: Sampai di telaga biru. Ahe. Berdayung cinta, Bang.
2: Iya, pengen nak denger enggak lagu
1: ya. Kenyok gi katanya dak.
2: Banyak kenang-kenang lagi zaman tu dak.
1: Bang, mantap benar dak.
2: Apalagi kan dengan udak tu dak.
1: Jadi ingat lagu udak tu, Bang.
2: Iya, Bang. Yo.
1: Salam.
2: Salam untuk yang sudah pasti dapat salam. Dan juga buat band-band semua Bang yo dak. Dari A sampai Z kon tempat, Bang. Dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya, sudah kau mau melazim.
1: Mantap.
2: Dapat dalam yang lain dari KTM. Buat ngabang, semoga sehat dan juga selalu Bang.
1: Amin.
2: Yo, dan cepat dapat jodoh.
1: Amin Bang, semangat untuk kita Bang.
2: Selalu ada di dalam lindungan kumala Bang ya.
1: Amin, insyaAllah.
2: Oh ya Bang, besok pagi lebah anda Bang.
1: Iya nian Bang, apa?
2: Minal izin
1: Bang. Mohon maaf lahir dan batin Bang.
2: Buat segala lah bentor perempat ke Bang Yoda. Minal izin wal izin dari ATM.
1: Iya.
2: Ada lagu ya Bang?
1: Ada Bang.
2: Oh ya, makasih Bang ya.
1: Yo, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Putra Nanta Majo. Nah, tetap tak kasih-kasih loh. Dayung perahu di dayung. Selamat sore Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut. Ayo Bang. Kang Iing deh. Kang Iing.
2: Oh,
1: masih sibuk?
2: Masih di warung lah.
1: Jangan dekat dengan radio Kang. Kang.
2: Oh.
1: Panas.
2: Panas ini.
1: Tapi panas lancar lah dak.
2: Alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Tapi repotnya Kang Iing lebih repot Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha?
2: Fitri lah.
1: Apa hal itu?
2: Banyak lah Fitri.
1: Banyak perhitungannya.
2: Iya.
1: Tetap semangat. Yang penting Kang Iing selagi.
2: Ngopi nih.
1: Waduh, ini.
2: Kopi susu begini.
1: Cobalah dik. Minta kopi susunya. Tapi abang mau dendang yang mana nih Bang sore ini?
2: Lagu yang minta lagu Surgawi.
1: Surgawi?
2: Ikan Nurjana penyanyi.
1: Siapa nyanyi?
2: Ikan Nurjana.
1: Surgawi?
2: Iya.
1: Coba buka dulu. Coba buka. Macam apa? Coba buka dulu agak ngeri bahasa weh. Surgawi. Oh, air surgawi berubah api neraka. Jangan surgawi we. Wopo kagi anu bunda anu, bunda surgawi. Bunda surgawi.
2: Ada.
1: Salam lah.
2: Salamnya untuk Bang Dirman apa Mas Dirman ini?
1: Basing lah.
2: Mas Dirman, selamat sore.
1: Mana elok lah kak.
2: Ya nak elok lah, kada elok kasih kopi tu lah.
1: Yo. siapa lagi?
2: Banyak lapak kupon tidak ada?
1: Banyak lah. Kang ini yang keenam.
2: Antar lah ini.
1: Apa tu?
2: Kuponnya.
1: Oh kupon, ya Allah saya kira tadi siapa? Ya Allah saya kira penelpon. Kalau kupon, nu bahasa kami orang sebagang tu dak baharam kata dia. Lah jujur saya tuh bahara madona dak magie. Nak diapo ya lah ba.
2: Jadi ado be ada yang ngantar tuh.
1: Kenyo ada yang ngantar ado be nang ngajak. Ya, ada lagi salam.
2: Salam untuk Mak Sore, Ajang Mbak Vero, Bang Amran, Bang Rudi. Untuk Bang Dula. Bang Adi Musi, Mbak Vero. Bang Alimin, Bang Rudi, untuk Bang Kandung CS, untuk semua-semua lah.
1: Siap.
2: Bang Yuk.
1: Yo.
2: Ada lagu ya Bang?
1: Ditunggu lah pokoknya.
2: Kalau tidak ada tukar yang lain.
1: Tidak, ada.
2: Ada?
1: Ada.
2: Ah, iyalah.
1: Yo. Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Kang Iing yang ada di seputaran lorong remaja.

0: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.
2: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
3: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
2: Oh, baik, Pak.
3: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
2: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
3: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
2: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
3: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
2: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
4: Pakaian sehari-hari yang digunakan orang rimba adalah cawat atau cawot, yang terbuat dari kain panjang, yang berfungsi menutup organ vital manusia terutama kaum laki-laki rimba. Dengan menggunakan cawat, sangat mendukung ruang gerak laki-laki rimba dalam aktivitas mereka berburu, meramu, dan lain sebagainya. Awalnya, orang rimba menggunakan cawat dari daun-daunan yang ada di hutan. Kemudian, diganti dengan menggunakan tikar pandan, karung goni, ataupun kulit kayu. Bagi orang rimba, hanya dengan menggunakan cawat untuk menutupi anggota tubuh mereka, sudah mereka jalankan dari generasi ke generasi. Dan orang rimba juga memiliki keyakinan bahwa alam sudah melindungi mereka. Sebuah keyakinan yang sangat mendasari orang rimba, karena rimba dan alam adalah nadi kehidupan mereka. Dan bagi laki-laki rimba, cawat menjadi bagian dari usaha mereka untuk tetap menjaga adat dan nenek moyang mereka. Sebuah perbedaan yang semestinya dihormati dan dihargai.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Museum adalah institusi permanen, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengkoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda-benda nyata kepada masyarakat luas untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan juga untuk kesenangan. Tujuan adanya museum adalah untuk merawat dan mengumpulkan benda-benda ilmu pengetahuan alam, benda-benda seni, benda-benda yang memiliki sejarah penting, agar tampak lebih bernilai, dan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran permanen dan kontemporer.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
3: Ede serengange cara celocohan benengang.
2: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id
6: FM 99,2 MHz, Pro 4, RRI, Jambi.

0: dangdut.
1: Ganti-ganti ini sesi terakhir yang mau gabung singkat padat jelas, kira-kira lebih repot Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdutan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bunda Wati.
2: Namanya Bunda tidak ada nongol-nongol di radio nih.
1: Kenapa Bun?
2: HP itu namanya error.
1: Error kenapa Bun?
2: Akhirnya gembung lah Bun.
1: Ya udah ganti yang baru Bun.
2: Siapa sih
1: nukul-nukul ah? Siapa sih kamu itu kok gitu?
2: Minggu udah masuk radio nih ya,
1: satu minggu kirain aja satu bulan.
2: Ya,
1: udah gak apa-apa. Bunda lebih repot lebih Idul Fitri atau Idul Adha?
2: Kayaknya lebih repotnya sih Idul Fitri.
1: Lebih ya?
2: Iya karena Idul Fitri kan banyak mau
1: bikin kue meneh.
2: Iya, kalau ibadah ini kan ada bikin kue bundanya mah paling masak
1: baik. Iya, enggak jadi dong mampir.
2: Ya paling muda mah stoknya bahan bikin tempe baik di rumah.
1: Ya. Jadi dong mampir.
2: Ada rendang, ada bikin lontong.
1: Lah, banyak betul. Bunda singkat aja nih.
2: Lagu Bunda langsung ya.
1: Iya Bun.
2: Istrimu.
1: Ya Allah.
2: Orang kau menghina suka itu.
1: Ya Allah. Salam dikit Bun.
2: Salamnya segala-galanya adalah kau udah di ujung-ujung
1: masalah ini. Ya.
2: Thank you.
1: Waalaikumsalam. You're welcome, Bunda Wati. Thank you. And after that, siapa lagi? Ini jauh nih. Selamat sore, Bro Dangdut.
3: Dangdutan
1: yuk. Waalaikumsalam, Bang Putra. Gimana kabar Bang Putra?
3: Alhamdulillah dengan baik-baik saja, sehat walafiat.
1: Di sana
3: mudah-mudahan Mas Jerman juga sehat.
1: Amin. Di sana gimana cuaca?
3: Cuaca sekitar saya mendung.
1: Mendung?
3: Iya.
1: Sini cerah ya?
3: Ya mendung cerah.
1: Mendung cerah dan berawan. Tapi Bang Putra lebih repot Idul Adha atau Idul Fitri nih?
3: Kalau repot saya itu apa? Silaturahmi lah.
1: Oh ya di Idul Fitri ya?
3: Iya, Fitri Pak. Kalau waktu Fitri panjang, kalau ini enggak sekitar sehari dua hari.
1: Iya. Singkat, padat, jelas, habis waktu. Iya kan? Ya. Kayak kayak udah bentar aja gitu. Kita
3: ya, kuenya tidak banyak.
1: Ya kue enggak ada, yang penting kumpulnya itu loh, Bang.
3: Iya, kuenya tidak banyak maksudnya. Jadi kan
1: enggak repot.
3: Dua hari cuma. Sama hari besok sampai lusa habis.
1: Ludes.
3: Kalau hari Fitra panjang.
1: Iya. Bang, kita

0: Usahakan lagunya keputar, mau yang mana?
1: Iya, aku bukan Rawana.
0: Aku bukanlah Rawana.
1: Salamnya buat semuanya pendengar itu bagaimana dengan ucapan atau dengan doa, mudah-mudahan kita semua diberi kenikmatan sehat walafiat. Oh iya, lupa pula menyalahi izin malah izin ya.
0: Mohon maaf lahir dan batin.
1: Semuanya teman-teman yang sudah mendengarkan saat ini. Nah, itu aja, terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama Bang Putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang mau gabung masih bisa nih, menjelang saya close the door. Selamat sore Perdangdut. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ah,
0: Pak Orang Tua, apa hal itu Pak Putra? Pak Putra, Bang Abdul. Bang Putra, Prodangdut. Pak Putra, oh, Bang Abdul. Bang Abdul, Prodangdut.
2: Dangdut, Bang Yu.
0: Aduh, kok jadi Bang Putra terus? Aduh. Gimana hari ini kabar?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah lancar semua ya.
2: Lancar lucu.
0: Nah, kalau iya alhamdulillah sehat. Tapi kalau Bang Abdul kayaknya lebih repot yang kemarin ya, Idul Fitri daripada sekarang ya.
2: Iyalah.
0: Kemarin saya lihat repot betul. Aduh, ada aja ini orang, saya bilang.
2: Kalau sekarang kan
0: enggak terlalu. Enggak terlalu lah ya.
2: Kalau kemarin ya lah. Lumayan lah. Lah kan senang hati juga kan.
0: Iya nian lah tuh.
2: Balaskan gitu.
0: Iya, akhir ketemu dah.
2: Iya, dia lah yang dah ketemu jadi ketemu.
0: Nah, alhamdulillah. Semoga semoga besok-besok bisa lagi dah kumpul-kumpul lagi.
2: Iya, ketemu jadwalnya belum.
0: Aduh, berat.
2: Ah, iya, emang berat lah. Ayo,
0: nama bandnya itu tuh memang iya, Pak. Iya, Bang Abdul. Lagunya insya Allah saya putarkan, mau yang mana?
2: Ikutan
0: baik. Oh, ikutan baik. Iyalah. Ya, aku bukan Rawana.
2: Yo, biar kawan yang masuk nih nak ke ujung kan soalnya kan.
0: Boleh lah salam.
2: Ya, salam tuh semuanya aja juga.
0: Siap.
2: Buat teman-teman saya selalu.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bisa Bang Abdul kok justru ibu Bang Putra aja. Soalnya putranya banyak betul tuh. Saya ngarapnya tuh di Sungai Penuh ada juga tuh Bang Putra, di sana banyak banget tuh. Ada putra apa ya namanya ya? Putra Gunung Jati. Gunung Masurai. Selamat sore Bro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo, baru bangun Bang.
2: Hah?
0: Baru bangun.
2: Tadi malam,
0: au au.
2: Enggak bisa bobo.
0: Ya serius Bang.
2: Hah?
0: Enggak bisa nih yang tidur.
2: Iya,
0: bohong. Apa yang kau lakukan itu? Ai, sudahlah Bang, Bang. Oh, Bang Ama.
2: Ya.
0: Apa kawe gini?
2: Kawe gini tidak.
0: Enggak teh kawe. Cari lah kawe.
2: Ayo kita ada cari kawe ada loh.
0: Iya ulah Bang, nak muti.
2: Apa kabar Bang?
0: Iya alhamdulillah Bang juga cemano.
2: Kabar baik sehat selalu. Lapa lagu kah?
0: Lagu.
2: Awan lagu?
0: Habis lah sudah waktu ha.
2: Tak lagu sektor
0: Apa tuh?
2: Jablai lah.
0: Astagfirullahalazim. Itu lagu enggak boleh diputar.
2: Hah?
0: Iya, lagu itu enggak boleh.
2: Apa enggak boleh?
0: Serius.
2: Lain.
0: Nah, enggak boleh.
2: Jangan
0: gitu lah. Astagfirullah. Yang lain lah, Bang. Janganlah yang itu.
2: Kita masa kebinaria.
0: Nah, besok kalau ada jambi berendang baru Abang nyanyi itu. Yang
2: boleh
0: lain,
2: lah,
0: yang lain boleh lah Bang.
2: Kalau jam itu apa enak ya? Kais lain lah.
0: Kais, boleh salam lah Bang dikit.
2: Salam kok galau lah. Yo, boleh lah gua awak diputar.
0: Iya nian betul. Kita. Waktu habis Bang.
2: Yo malah dia nak kanjuran.
0: Yo.
2: Yo, salamnya buat
0: Galera,
2: buat yang
0: ada
2: masuk
0: tadi.
2: Siap,
0: Bang. Salam sehat selalu.
2: Amin, insyaallah. Yang udah nyenggol, makasih senggolannya.
0: Iya. Jadi Abang ya, repotnya apa Abang nih?
2: Repot nih?
0: Iya.
2: Kalau repot.
0: Ah, ya sudahlah. Iya, iya, ya, ditunggu Bang ya.
2: Iya, buat Abangku sama saya mungkin selalu ya.
0: Amin, insyaallah, Bang.
2: Mohon maaf lahir batin,
0: saya suka bercanda, Bang.
2: Ya, lagu
0: ditunggu
2: ya.
0: Ditunggu Kak Aiz dan lain-lainnya.
2: Ya,
0: waalaikumsalam. Bang Amar, bolehlah padat singkat. Ah, habis waktu kita ya kan. Aduh, Bang Ijal, napa Bang Ijal di ujung-ujung kali, Bang? Mentang-mentang Abang ini udah ngini-nginin rendang ya kan, drek-drek gitu. Ya udahlah, saya ke rumah, Bang. Selamat sore, Bro Dangdut. Ayo, Allah Bang Ijal, Bang Ijal. Lah di ujung nih baru lah nongol. Ya Allah.
2: Yo, capek ngaduk rendang kok.
0: Ah, tah betul nih lah. Pokoknya saya udah mau tahu Bang, sekantang tuh saya minta.
2: Iya.
0: Isa wae.
2: Sekuali.
0: Sekuali. Itulah beda Bang, itulah namanya itu lah makan makan rame-rame itu.
2: Oh,
0: benda. Iya. Makam mengawang begitu, Bang. Di bawah hanu, Bang. Di bawah batang apa namanya tuh?
2: Batang
0: sawit elok go, Bang. Batang durian elok go. Oh, Bang, waktu lah habis, Bang.
2: Habis lah waktu,
0: Bang. Heeh, detik iki lagu saya kasih 3, ha.
2: Ya pastilah pokoknya yang next lah saya ngurut.
0: Iya. Tapi lebih repot apa nih, Bang? Idul Adha atau Idul Fitri?
2: Fitri
0: kayak. Fitri ya. Tapi kalau untuk hari ini rame lah, dak Bang?
2: Hari ini alhamdulillah disyukuri lah.
0: Alhamdulillah. Bolehlah salam Bang.
2: Salam untuk kalau nyebelah mesti lah masuk lah
0: aduh. Alhamdulillah. Tengok kanti kita dak do masuk.
2: Yo kanti di awak. Sama lah kayak awak lagi tadi kok.
0: Bang Udi.
2: Dapat dua pengunjung.
0: Bang Udi miss call.
2: Masuk
0: deh. Dah dapat masuk aku miss call.
2: Dah tuh. Dah saya angkat lagi terakhir lah kok.
0: Yo. Yalah, enggak ada lagi, Bang.
2: Lah, makasih
0: Bang. Waalaikumsalam. Makasih Bang Ijal yang ada di seputaran sekarang lah balik Bang Ijal ya. Di daerah apa namanya itu Kasampuda. Beliau tuh berdinas di Angso Duo. Tapi kawan beliau yang dinas juga ada tuh di Angso Duo. Tadi Bang Tamrin terima kasih. Cik Kusli, habis waktu Cik. Bang Udi, mohon maaf lahir dan batin. Tutuplah ya, waktu udah mepet. Untuk kata-kata terima kasih ya. Dimanapun berada, pokoknya semoga terhibur untuk hari ini yang tetap setia di 99,2 MHz dengan lagu-lagu dangdutnya yang diminta dari kanti-kanti kita. Dan untuk ganti-ganti juga di informasi update selalu kami hadirkan dan lagu-lagu Nusantara kami harap tetap di 99,2 MHz. Bang Rudi, makasih miss call. Ada informasi juga ganti-ganti Arab Saudi apresiasi peningkatan layanan haji Indonesia 2026. Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2026. Apresiasi diberikan langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Taufik bin Fauzan Al-Rabi'ah. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf mengatakan Taufik bin Fauzan Al-Rabi'ah meninjau layanan jemaah haji Indonesia di Mina pada hari Senin kemarin. Usai meninjau, Taufik memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang menurutnya layanan haji semakin baik. Informasi lebih lengkap, ganti-ganti bisa membaca di laman rri.co.id.

Bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu menjadi

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Jambi Petang Iko.
1: Kanti-kanti informasi lainnya kami hadirkan ke ruang dengar kanti-kanti kali ini tentang jemaah haji Indonesia mulai berangkatkan ke Arafah jalani puncak ibadah haji. Jemaah haji Indonesia diberangkatkan secara bertahap menuju Arafah pada Senin kemarin 25 Mei waktu Arab Saudi. Keberangkatan tersebut menjadi awal rangkaian puncak ibadah haji pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Ulfa Segaf, mengatakan proses pergerakan jemaah dilakukan dari hotel masing-masing menuju Arafah. Tahapan ini dinilai sangat penting karena membutuhkan kesiapan fisik dan mental para jemaah. Ia menjelaskan pemberangkatan jemaah dibagi ke dalam tiga tahap waktu. Proses keberangkatan dilakukan pada pukul 7, 11.30 dan 16.30 waktu Arab Saudi. Ia meminta seluruh jemaah mengikuti jadwal yang telah ditentukan petugas. Jemaah juga diimbau tidak berjalan sendiri dan tetap bersama rombongan selama perjalanan menuju Arafah.
2: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: mandi. Itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yolah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Seker Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.

Informasi lain mengenai penutupan perdagangan rupiah terpuruk mendekati level 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah mendekati level 17.800 rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,29% atau 52 poin ke posisi 17.796 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kondisi Timur Tengah yang kembali memanas menyebabkan dolar AS terus menguat sehingga nilai tukar rupiah semakin tertekan. Iran belum merespon serangan baru ini, namun setiap aksi militer AS berpotensi mempersulit negosiasi. Apalagi Iran berulang kali memperingatkan agar AS tidak melakukan serangan lebih lanjut. Kemungkinan situasi yang kembali memanas di Timur Tengah dapat mendorong kenaikan kembali harga minyak. Selain itu akan meningkatkan situasi ketidakpastian di pasar keuangan. Di dalam negeri, Ibrahim mencermati dampak pelemahan rupiah yang terus-menerus pada sektor industri. Industri yang masih mengimpor bahan baku akan mengalami kesulitan karena naiknya biaya produksi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK mencapai 15.000 lebih orang sejak Januari hingga April 2026. Gelombang PHK diperkirakan masih akan berlanjut di bulan-bulan mendatang. Ibrahim menyebut penutupan operasional pabrik elektronik PT Sakti Indonesia di Depok, Jawa Barat menyebabkan 130 pekerja terkena PHK. Tekanan juga dialami sektor industri otomotif, tekstil, garmen, dan alas kaki.

0: duit.
1: RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh, jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.
2: Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan, merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dikelompokkan dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, kontak non-verbal langsung, kontak non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Jambi sore ini.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: muslimat muslimat dimanapun Anda berada. Dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Tiada dosa yang paling berat yang dibawa seorang ketika menghadap Allah daripada dosa kebodohan keluarganya dalam hal agama, karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri.

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.
1: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
1: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

Sedekah yang paling utama adalah membuat tenda untuk berteduh di jalan Allah, memberi seorang pelayan di jalan Allah, dan memberi kendaraan di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air.

0: Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifat, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tarian Nekpung adalah sebuah tarian dari Desa Air Keruh, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Tarian ini menceritakan tentang seseorang, dalam hal ini Nekpung, yang sedang menghibur anaknya, yakni Pinang Gadih, yang sedang bersedih hati dikarenakan percintaannya dengan seorang pemuda yang tidak berbalas. Sementara, fungsi tarian Nekpung sendiri dalam kehidupan masyarakat setempat, terutama di Desa Air Keruh, Kabupaten Tebo, memiliki peran yang cukup penting. Hal ini terbukti dari seringnya ditampilkan tarian ini di berbagai kegiatan setempat. Tarian Nekpung memiliki nilai dan makna yang berisi tentang ajaran kehidupan dan bagaimana seharusnya kita melihat sebuah persoalan dalam kehidupan tanpa berlarut-larut.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Jambi Petang Iko.
1: Kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk ganti-ganti mengenai hotspot dari provinsi dari BMKG Provinsi Jambi untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026. Secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Kabupaten Tebo. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Untuk suhu udara berkisar 19 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 78 hingga 98%. Arah angin timur hingga barat kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perkiraan gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan titik panas atau hotspot tanggal 26 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 4 titik panas yang tersebar di Kabupaten Muara Jambi 1 titik panas, Tebo 2 titik panas, Tanjung Jabung Barat 1 titik panas. Forecaster on duty, Benedi Fajar dari BMKG Provinsi Jambi.
2: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Dari hadis muttafaq alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

أشهد أن لا إله إلا

kaum muslim muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Ali bin Abu Thalib pernah menangkap seorang musuh dalam suatu pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Ali hendak membunuhnya, musuh itu meludahi wajah Ali. Namun anehnya, Ali bin Abu Thalib kemudian melepaskan musuh tersebut dan tidak jadi membunuhnya. Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang hal itu, Ali menjawab, "Mulanya aku hendak membunuhnya, tetapi dia kemudian meludahi wajahku, sehingga aku marah. Maka jika aku membunuhnya, hal itu bukan karena agama, tetapi karena amarah pribadiku. Maka aku tak jadi membunuhnya." Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang mencampur adukan antara kemauan pribadi dan tugasnya sebagai pemegang amanah. Akibatnya, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa."
1: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
3: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
2: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
3: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
2: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
4: Banggalah dengan produk Indonesia.

Suku Kubu atau juga dikenal dengan suku anak dalam atau orang rimba adalah salah satu suku anak bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Secara garis besar, mereka hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda, yaitu orang Kubu yang di utara Provinsi Jambi berada di Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi sepanjang jalan lintas Sumatera. Mayoritas suku anak dalam mempercayai sesuatu hal yang dianggap hebat dan berkuasa. Selain itu, juga percaya tentang empat unsur alam seperti air, tanah, api, dan angin. Suku anak dalam, meski hidup di hutan sebagai tempat tinggal, mereka tetap saudara kita, warga negara Indonesia.

0: RRI Digital.
1: Pro 4 99,2 FM.

Nanti informasi lain kami hadirkan mengenai DPR mengatakan judi online sudah jadi ancaman nasional dan kejahatan siber terorganisir. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Ahbarsyah Fikarno Laksono menegaskan bahwa judi online telah berkembang menjadi ancaman nasional. Judi online sudah memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan media sosial untuk menjangkau masyarakat secara masif. Menurut Dev, kemungkinan kemudahan akses internet melalui smartphone, sistem transaksi digital, serta promosi agresif di media sosial menjadi faktor utama meningkatnya praktik judi online di Indonesia. Ia menilai dampak judi online tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi masyarakat, tetapi juga mengancam ketahanan sosial, keluarga, hingga masa depan generasi muda. Karena itu, Komisi 1 DPR RI terus mendorong penguatan pengawasan ruang digital serta mendukung langkah pemerintah dalam memberantas konten ilegal yang merugikan masyarakat. Dev juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk membangun budaya digital yang sehat dan produktif. Menurutnya, masyarakat harus mampu menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab agar tidak mudah terjebak dalam praktik digital yang merusak. Sementara itu, pegiat literasi digital Gun Gun Siswadi memaparkan bahwa perkembangan judi online di Indonesia

saat ini sangat mengkhawatirkan. Untuk ganti-ganti yang tetap setia bersama kami, untuk Jambi Malam Miko akan dilanjutkan oleh Bang Baihaki. Saya Dirman pamit dari ruang dengar ganti-ganti. Kami harap ganti-ganti tetap semangat menjalani aktivitasnya dan tetap di 99,2 MHz.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.
1: HP baru ya, Sam?
2: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama aku jual, mumpung punya duit.
1: Kamu baru gajian?
2: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
1: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
2: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama aku lemot.
3: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
4: Orang Rimba, atau biasa disebut suku anak dalam di Provinsi Jambi, selama ini dikenal sebagai komunitas yang tinggal di pedalaman hutan. Tak hanya sebagai rumah, hutan bagi orang Rimba adalah sumber penghidupan sejati. Demi menjaga hutan yang tetap lestari, sekelompok orang Rimba di Jambi berusaha keras menanam dan memelihara jernang. Bagi orang Rimba, jernang adalah buah kehidupan. Jika hutan masih bisa ditumbuhi jernang, artinya hutan itu masih alami. Sebaliknya, jika tidak, hutan tersebut sama saja telah mati. Jernang dikenal sebagai buah mahal dan dihargai 2,5 juta rupiah per kilogram. Jernang bermanfaat sebagai bahan baku marmer, alat-alat batu, keramik, cat kayu, farmasi, kertas, serbuk pasta gigi, hingga ekstra tenun. Secara tradisional, buah jernang sejak lama dikenal sebagai salah satu ramuan obat-obatan yang ampuh. Oleh orang-orang Rimba, bahkan di Eropa, jernang juga biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku obat disentri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya kita.

Baik, ketika dimanapun berada, selamat malam. Tentunya saya akan menemani Kanti-Kanti. Diapresiasi budaya kita ya, di budaya Jawa tentunya. Baik, saya akan temani Kanti-Kanti diapresiasi budaya kita hingga formasi waktu pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat malam untuk Kanti-Kanti yang masih setia bersama Perempat Jambi, baik mendengarkan melalui 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya diapresiasi budaya kita di budaya Jawa, saya akan mengundang Kanti-Kanti ya. Silakan yang ingin berpartisipasi di 0811 6707 9920.

0: Baik, langsung saja kita akan buka dan sapa ada siapa di sana. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Dari tadi udah kelancar ya.
0: Hah?
1: Dari tadi udah kelancar ya.
0: Iya.
1: Kataku dari mana jadi udah.
0: Ah.
1: Kataku dari mana yang dari gua
0: jadi ini. Oh gitu.
1: Iya. Apa kabar baik?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Besok
0: pagi nih
1: aku ketemu kambing.
0: Iya.
1: Kalau badannya sehat, mana makan kambing itu udah tinggi.
0: Woi, jangan dulu. Kalau motong boleh.
1: Boleh.
0: Iya. Makannya kalau bisa jangan dulu. Kasih yang lain aja dulu.
1: Kalau aku daging itu cepatnya naik kalau udah tinggi.
0: Oh, kalau makan kambing cepat emang ya.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Jangan dulu.
0: Janganlah, jangan tergoda kalau bisa.
1: Kalau dikasih orang masih ambil.
0: Kalau dikasih kita ambil. Yeah. Tapi siapa yang makan nanti di rumah itu aja.
1: Iya. Kita berapa kupon emang? Biasanya besok.
0: Besok ya. Iya, emang besok. Lagunya lagu Jawa.
1: Oh, lagu Jawa.
0: Mm-mm.
1: Ada gak lagu itu?
0: Apa tuh?
1: Nanti subuh.
0: Hah?
1: Nanti subuh.
0: Nganti Hah? Subuh?
1: Iya, dari Nuhana.
0: Oke, nganti subuh ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Oke, ada?
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Oh, salamnya boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Oh, ya salamnya buat Tapo Putra Pulebija, buat Armi, Andin Musi, Kadis Nehet, buat Tiga, Tengah Kuda, buat Udi, jangan-jangan kami lagi motong sapi.
0: Iya, motong sapi.
1: Buat Ikal Sianti, buat Udi Sila,
0: buat
1: Sungai Tomang,
0: buat
1: Kalim, Pero, Mama Kembar,
0: Iya.
1: Kampar, Iya, Mala dikenali, Mak Sisi, Tanyong Satu, Mbak Solia, Mbak Aja Sumarno, Muda Sehat,
0: Iya.
1: Mbak Arman Batung, Mang Ajum,
0: Tamrin,
1: Terus, Nasrud, Mbak Uni, Nibun Mano,
0: Iya.
1: Putra RKM, buat semuanya, baik.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan kita dapat daging galak.
0: Iya.
1: Buat abai.
0: Siap.
1: Mudah sukses.
0: Amin. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Cik Rusli yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Oke, malam ini kita jadi sindian kali ya. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Bang Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Ya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin Bang Bang.
0: Sama-sama.
1: Kalau ada kata-kata izin salah.
0: Iya, saya pun demikian ya.
1: Radio juga.
0: Iya, betul. Iya.
1: Bahkan kalau saya dalam bicara atau ngomongin teman-teman atau itu dan
0: iya, siap.
1: Dan kru-krunya juga semuanya di radio. Lagunya Bang Bang.
0: Apa lagunya tuh?
1: Suketeki aja.
0: Suketeki.
1: Iya.
0: Iya, tahu suket.
1: Suket tuh tahu.
0: Apa tuh?
1: Ilala.
0: Iya, rumput ya.
1: Iya, rumput.
0: Rumput teki. Siap.
1: Rambat di tanaman dia. Kalau orang Jawa kan cari suket untuk makan kambing.
0: Iya, jadi makan kambing.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Baik, matukas yang bayar dan belanja yang bayar. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Untuknya Bang Dul yang sudah bergabung ya, salam sehat, salam bahagia selalu tentunya. Di belakangnya Bang Dul masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Sugeng Dalu, rimpung kabare.
0: Sugeng Dalu Ugi. Alhamdulillah kabare api wae.
1: Nggih.
0: Ah iso basa Jawa ya?
1: Aga kareba.
0: Kareba madeceng.
1: Oh, kareba madeceng.
0: Iya.
1: Terus ke
0: Kertu? Ah, itu kagak ngerti lagi saya itu.
1: Hujan kali sana.
0: Oh, itu artinya ya. Di sini enggak ada hujan. Gitu. Malam ini cerah.
1: Oh gitu,
0: cerah
1: ya.
0: Iya.
1: Lagu ne, lali janjine.
0: Lali janjine, siap.
1: Iya, lupa janjinya.
0: Siap.
1: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar.
0: Iya.
1: Jambi. Antara lain ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Hans Yusuf.
0: Iya.
1: Bang Anjung. Kemudian yang sudah masuk tadi gabungan ya.
0: Iya.
1: Berikutnya ada Bang Ramlan, Bang Setiawan, kemudian Bang Kadir Ces,
0: iya,
1: Waudin, Andi Muksin,
0: iya,
1: berikutnya ada Mbak Vero, Mbak Vero ya,
0: iya betul.
1: Kemudian ada Mbak Fina, di Kampar Jauh,
0: iya.
1: Berikutnya ada Mbak Butet, dan semua teman-teman pendengar RRI Pompa Jambi dimanapun berada,
0: siap.
1: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Ya, atur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Pak Abdurrahim ya, yang ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Luar biasa ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, apa kabarnya Bang Eki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Amin.
0: Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Sudah lama kah tidak mendengar suaraku?
0: Iya, benar banget, itu sudah lama sekali.
1: Iya, perwakilan Tanjung Jabung Barat tidak ada lagi ya?
0: Tidak ada lagi.
1: Kemana? Kok pada terpendam semua?
0: Iya, pada menghilang ya.
1: Pada menghilang. Ya, yang menghilang semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lagunya apa kita Bang Eki?
0: Lagunya hari? Lagu Jawa.
1: Oh, lagu Jawa.
0: Iya.
1: Lagunya apa ya, penyiar radio aja lah.
0: Penyiar radio. Oke.
1: Okay. Dari apa ya? Dari Deddy Kempot ya.
0: Deddy Kempot. Oke.
1: Okay. Ya, salam-salamnya sedikit Bang Eki.
0: Oke, silakan.
1: Salam-salamnya terutama buat Eki. Malam selamat bertugas. Semoga sehat selalu, semoga lancar di meja siarnya.
0: Amin.
1: Buatnya yang baru turun tadi siapa?
0: Pak Abdurrahim di Kalimantan Timur.
1: Wow, jauh kali ya.
0: Iya.
1: Ya, Kalimantan, semoga sehat selalu, agak kareba. Kalau orang Bandung nggak ada yang agak kareba, nggak ngerti. ada juga kumaha.
0: Kumaha, damang, itu ya.
1: Kumaha, damang, gitu ya. Naon itu apa, gitu.
0: Iya.
1: Ntar kalau ada orang Sunda panggil aja naon itu apa.
0: Iya, tanya ya naon itu apa gitu.
1: Iya. Buatnya Kapero. Naon itu apa Kapero?
0: Naon itu apa? PR iya, tuh ya, untuk Kapero ya.
1: Iya, dibulak-balik aja Kapero.
0: Iya.
1: Ntar kalau dibulak-balik ntar mutung matang. Iya deh. Buatnya Mbak Eka juga semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Buatnya Aki Semar, apa kabarnya Ki? Kumaha damang.
0: Kumaha Ki.
1: Kumaha kuponnya lancar.
0: Iya, kuponnya Ki lempar Ki.
1: Nah, lempar Ki. Tapi jangan kuponnya tuh, kreseknya yang udah.
0: Iya, kresek yang ada isinya Ki.
1: Yang udah ada isinya Ki.
0: Jangan kreseknya dilempar.
1: Kumaha Aki.
0: Aduh.
1: Buatnya Bang Udin juga ya.
0: Iya.
1: Buat Alimin, buatnya Bang Adi Indra juga ya. Buatnya Bang Setiawan gak ada suaranya kemana ya Bang?
0: Iya, udah lama nih Bang Setiawan ini.
1: Iya, padahal kita satu desa, cuman gak tahu tempatnya di mana.
0: Oh,
1: gitu
0: kan. Tempatnya yang belum tahu ya.
1: Iya, siapa tahu dia pindah Kalimantan kan gak tahu kita.
0: Iya, benar.
1: Semoga sehat selalu aja lah.
0: Amin.
1: Iya, buatnya Mang Ajum, apa kabarnya Ki? Oh, bukan Aki, Abah itu, Abah Ajum.
0: Oh, Abah Ajum, ya betul.
1: Iya, semoga sehat selalu, Bang. Buatnya Kak Butet, buatnya siapa lagi ya? Buatnya Bang Rudi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Bang Kadir CS juga.
0: Salam
1: selanjutnya buat semuanya. Mudah-mudahan Idul Adha besok hari diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Iya. Salam selanjutnya buat semuanya tanpa terkecuali A sampai Z.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Bang Eki terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Alfiadi yang sudah bergabung ya. Kang Akang, ini bukan Abang. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ketika hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali, tetap bersama Prompat Jambi.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: apresiasi budaya kita.
1: Campur Sari Dadong.

0: Luar biasa.
1: Iya, kata Vero kan?
0: Iya, ya kata kita lah.
1: Hah? Apa?
0: Enggak ada ulangan. Aduh, masalah. Luar biasa abangku ini. Gimana di sana, hujan enggak?
1: Panas.
0: Wah, masa iya?
1: Gerah banget.
0: Ah, katanya hujan.
1: Siapa bilang?
0: Saya barusan.
1: Barusan abangku bilang.
0: Iyalah.
1: Di mana?
0: Ah, di sini.
1: Iya.
0: Ya sama, enggak hujan.
1: Oh. Katanya hujan.
0: Iya, kata siapa lagi?
1: Kata
0: ya. Aduh. Udah main balas-balasan jadi kita ini. Okay, siap abangku, lagunya apa nih?
1: Lagunya Pokok Melu.
0: Pokok Melu.
1: Iya.
0: Melu sopo?
1: Hah?
0: Melu sopo?
1: Melu abangku aja.
0: Okay. Ya Melu kok.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Salam-salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat abangku sama siapa gak selalu.
0: Amin.
1: Minang ayo Pak Izi mak lahir batin ya.
0: Sama-sama.
1: Baik disengaja ataupun tidak disengaja.
0: Iya.
1: Waknya baru di balam balik Mika Wak Odin juga. Makna dia pun nama Pak Armi juga.
0: Mm-hmm.
1: Waknya Dek Liba Adura Pak Sa'wan. Mas
0: iya.
1: Putra Pulau Tijang. Bang Musi Rusli juga.
0: Mm-hmm.
1: Mas Romlan.
0: Iya.
1: Waknya Mak Ajung KDCE, Bang Ijal Bang Tamrin.
0: Mm-hmm.
1: Juga Naila Ajen juga.
0: Iya.
1: Waknya Mama Supri, Mak Yani, Bu Yani, Bu Nahimiyati, Bu Nayati juga, Mak Solia.
0: Iya.
1: Waknya Topan, waknya Ani, Maksin Aurel juga.
0: Mm-hmm.
1: Waknya Vero, katanya baik-baik saja.
0: Iya.
1: Waknya Pina juga, waknya Anita, waknya Bang Jo juga, Bang Anita Kerawinata,
0: yeah.
1: Pak Eman yang juga benar Rizka Tak Butet, waknya Anja Yusuf,
0: yeah.
1: Waknya Kak Disa Dewa juga, waknya Kak Kulek juga, waknya siapa lagi ya?
0: Lagi.
1: Waknya Mama Kembang juga.
0: Mm-hmm.
1: Buat galau-galau.
0: Siap.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Baik.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Mas Amar ya, yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Mas Amar, kita sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masya Allah. Apa kabar nih?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Belum ya?
0: Hah?
1: Belum masak, bentar tunggu bang ya?
0: Iya siap, tunggu aja.
1: Minta lagi ini me.
0: Apa tuh?
1: Tape ketan ya?
0: Tape ketan.
1: Ya, semuanya ayo.
0: Baik. Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kang Iing yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat juga, malam bahagia selalu ya. Di belakangnya Kang Iing masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Saya di sini. Siap, saya juga di sini.
1: Siapa ya?
0: Saya juga di sini.
1: Ya, Vero.
0: Vero.
1: Vero, bangun Vero.
0: Bangun, bangun.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kayaknya belum ngopi sama ayahnya belum.
0: Aduh.
1: Kopinya belum.
0: Kok bisa ketebak ya?
1: Suaranya beda, Bang.
0: Aduh, kok bisa ketebak ya?

0: Jadi
1: gimana cuaca sana?
0: Cuaca di sini alhamdulillah cerah.
1: Ya Rabbil alamin.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Masih tidak apa lagu?
0: Masih lah.
1: Rumah Samu Pena.
0: Hah? Rumah Samu Pena.
1: Rumah Samu Pena.
0: Rumah Samu Pena. Siapa?
1: Pena lah, ya.
0: Pena lah.
1: Kalau nggak Pena, nggak mungkin siaran.
0: Ah.
1: Iya, pero.
0: Pero.
1: Tadi
0: siap.
1: Kabarkan malam lagi ing buru-buru banget ini apa?
0: Iya, buru-buru benar.
1: Ada yang mesen teh wan mungkin kaya, kok.
0: Kayaknya begitu.
1: Sepertinya bukan kayaknya. Kan, Pero bangun dia Pero. Bangun. Dua udin Pero. Udah telepon dia belum?
0: Belum.
1: Ah, dibangun nih, mau dimelepon aja.
0: Ah.
1: Tapi nanti yang ketiga ya.
0: Iya.
1: Kalau nyampe semua aja lah ya.
0: Baik.
1: Ya, Pero.
0: Masuk.
1: Makasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahagia selalu. Baik, kita sapa kembali kanti-kanti. Ada siapa lagi di sana ya? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, ini ngapa suaranya jauh banget ini? Oke.
1: Baru saya masak.
0: Oh, baru masak. Udah masak berarti ini.
1: Udah masak. Oh. Baru masak.
0: Mulainya habis maghrib.
1: Masak malam ya. Masaknya malam galau.
0: Iyalah, nggak apa-apa.
1: Jam tayang semua hari ini.
0: Ah, jam tayang ya?
1: Iyalah.
0: Nggak apa-apa.
1: Bang Bas.
0: Siap.
1: Jangan Bang Lamas lah.
0: Emas.
1: Jauh kan emas.
0: Iya, tapi ini masnya.
1: Enak besar dari duit.
0: Tapi ini masnya masnya yang hitam masnya.
1: Kalau itu mas apa ya? Luntur mas nyong. lagunya apa ya?
0: Apa lagunya? Lagune apa?
1: Mendem kangen?
0: Mendem kangen boleh.
1: Ini baru monitornya tadi jam 9:30 baru monitornya karena sibuk di dapur ngotak-ngatik panci
0: halo.
1: Yong baru sangkut baru nyampe yang baru nyampe. Assalamualaikum Mas Bayo.
0: Baik, siap.
1: Rumah, ya.
0: Siap.
1: Yang dua sikonya coga sikonya macan gitu ganteng.
0: Ganteng. Mantap.
1: Cowok-cowok kan?
0: Cowok-cewek bener.
1: Pasti kayak ganteng, cantik.
0: Iya. Bapaknya udah kalah sekarang udah.
1: Bapaknya puncak
0: itu. Iya, udah ketarik bapaknya.
1: Iya tuh, emang juga di kamu baik. Pokoknya gemoy-gemoy galau.
0: Aduh.
1: Apa nih jaganya sosial?
0: Kapan tuh?
1: Bapak-bapak, saya ke semalam ya.
0: Siap. Baik, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung ya, salam sehat juga, salam bahagia selalu. Kita nikmati terlebih dahulu kanti-kanti yang ingin bergabung, bersabar ya. Nanti kita sapa kembali, tentunya tetap bersama Perempat Jambi.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id
3: Dede Star Record.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

0: Apresiasi budaya kita.
1: Campur Sari Dadol.

0: budaya Jawa. Baik, kembali kita akan sapa ya di sesi yang terakhir ya. 08116707 9920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo. Sugeng malam.
0: Sugeng malam.
1: Kabar, Mas.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukurlah. Izin apa izin ya, Mas ya.
0: Sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Ada korban, Mas?
0: Korban ada.
1: Korban apa?
0: Korban terus saya, tiap hari pun korban. Iya, korban pokoknya lah. Ya, kalau enggak
1: korban lah.
0: Iya, kalau enggak korban jadi korban. Iya.
1: Apalagi korban perasaan.
0: Wah, itu dia. Iya,
1: perasaan, Mas.
0: Aja. Masya Allah.
1: Lagu Jawa ya, Mas?
0: Iya, lagu Jawa.
1: Tolong putarkan lagu Bojoloro.
0: Bojoloro.
1: Yang versi Malagata.
0: Malagata. Oke, siap.
1: Salam ya, Mas ya.
0: Silakan.
1: Salam, Mas. Buat Mas Eki, Mas Tiaran, sehat selalu.
0: Amin.
1: Sehat selalu, Mas ya.
0: Amin.
1: Izin.
0: Sama-sama.
1: Semuanya hati-hati loh, Mas.
0: Siap.
1: Wak Wak Udin tadi, selamat malam Wak Udin.
0: Wah, selamat malam Wak.
1: Ya, selamat malam Wak. Buat Ajeng juga, sehat selalu Ajeng kita ya.
0: Iya, amin.
1: Buat hati Bunda Wati sama Arman yang juga selamat malam.
0: Buat
1: Kang Sule, Bang Jul.
0: Iya.
1: Tadi Bang selamat malam.
0: Iya.
1: Bang Ramlan, Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ical juga. Bang Armi, Amar.
0: Iya.
1: Buat itu Aurel tuh apa kabar ya? Lama banget gak kedengaran suaranya.
0: Iya, benar.
1: Buat yang di Kalimantan Timur tuh, Mas, siapa?
0: Iya, siapa tuh? Siapa yuk?
1: Bang Abu Rohim.
0: Ah, betul.
1: Selamat malam. Belum masuk ya?
0: Udah.
1: Udah?
0: Iya.
1: Berarti tadi aku lengah.
0: Iya, lengah-lengah.
1: Pindah kampar ya aku. Kampar juga ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Tisha juga. Buat Bang Abdullah juga.
0: Iya.
1: Bang Ali dan Mbak Nanda Purnama. Buat Mbak Ayang juga, selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Bang Putra FPM. Bang Putra Banten.
0: Iya.
1: Pulau Kijang juga.
0: Iya.
1: Buat Kang Pangeran Cinta juga.
0: Kisemar. Kisemar.
1: Buat Datuk Kijan.
0: Iya.
1: Buat Bang Ujang Jembatan Mas juga selamat malam.
0: Iya.
1: Kang Elmi juga. Buat Anita.
0: Anita.
1: Bang Aji juga selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Bang Iing Simpul juga selamat malam.
0: Apa lagi ya,
1: Mas?
0: Apa lagi
1: ya? Sudah masuk Lali.
0: Lali, Lila.
1: Buat semua-semuanya lah, Mas ya.
0: Siap.
1: Ya, belum disenggol, selamat malam aja. Minal izin apa izin. Satunya ada?
0: Ada.
1: Dari Malagata, Mas ya.
0: Iya, siap.
1: Ini buat siapa tuh?
0: Siapa tuh?
1: Hamzah Yusuf, Bang Andi Satra.
0: Iya.
1: Udah masuk belum tuh bawel tuh?
0: Oh, belum.
1: Oh, belum.
0: Kakak
1: selalu sama Dikanya.
0: Iya.
1: Buat Bang Hamdi mungkin juga ya, selamat malam. Semoga malam ini monitor. Ya, buat semuanya lah, Mas.
0: Siap.
1: Udah banyak nih salamnya.
0: Iya.
1: Buat Mas ya selalu, Mas ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Mohon maaf lahir dan batin, Mas.
0: Sama-sama.
1: Kalau mulut aku nih ngoceh-ngoceh yang gak taruhan.
0: Iya, salah namanya wanita.
1: Terima kasih, Mas ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ini aku acaranya campur sari apa ketul?
1: Ini acaranya campur-campur.
0: Jadi kayak gado-gado ya. Kayak lotek jadinya ya.
1: Iya, jadi kayak lotek campur-campur. Aduh.
0: Ini pun kabar sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya waktu lagi. Aku nyun sekar.
1: Nyun sekar ya apa?
0: Sekarang Banyulangit gue sepurung.
1: Banyulangit, urung.
0: Urung ya?
1: Urung.
0: Masya Allah, Banyulangit.
1: Oke, siap. Mas, mangga.
0: Malamnya, tonggono semeki. Selamat malam, selamat berhijat.
1: Siap.
0: Tetap semangat, kan. Kan pulangnya hati-hati ya, kan.
1: Siap. Terus,
0: namun Mas Alini, namun Rudi Ramla, namun Batung, terus Neng Harmi, terus Budi Sila, Budi Solia, Naila Sore, Anita, Wakodun, Kepadun CS, Abdullah, Anca Yusuf, Andi Muksin, Wakil Ustaz, Pak Butet, Mang Ajum, Bang Ijal, Pak Muhammad, Ajum, terus Pak Pemenayo, Pina Kampar, Mama Kembar, terus Wina Ponja, terus Emang Mala, Emang Kemali, Kemali Bawa, Emang Mala, terus Emang Mang Somat ya, Mang Somat Kenalan,
1: iya,
0: itu kontennya Mas Alimin,
1: oke,
0: okay. Ya, Mang Kenalan, terus Emang Tanggoku yang Emang Teho operasin di Kedembangan Kabel ya,
1: iya,
0: oh, kami insumpul mau ya eneng masuk ya.
1: Iya, wih.
0: Ya, insumpul. Terus ya eneng Andi Muhsin. Putra Puna Sijak, Putra RTN.
1: Iya. Terus
0: sedaya mau enggak, kan?
1: Siap.
0: Ya, emang enteng lagi, Mas?
1: Ana.
0: Tembangnya tak tinggi ya.
1: Siap.
0: Armatur Sun.

0: Untuknya Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa di kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah, hirabil alamin. Oke, ini dengan Uni Ayang.
1: Kawin kontrak gak?
0: Kawin kontrak.
1: Boleh.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat, salam dikit ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buat, yang Nadia Purnama, Alimi, Bang Rudi, Bang Ijal.
0: Iya.
1: Mana-mana Abdullah, yang Budi Sila,
0: iya,
1: apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Semuanya aja.
0: Baik.
1: Maaf, selalu bahagia. Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Uni Ayang yang sudah bergabung juga ya, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabaripun Mas Bahagi?
0: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan yang di sana juga sehat.
1: Pulang nggih sehat, seger, waras, waras.
0: Alhamdulillah ya rabbil alamin. Udah seger, waras ya, warek lagi. Waduh.
1: Warek tuh kenyang.
0: Seger kan sehat.
1: Nyuwun tembangnya Mas.
0: Boleh.
1: Judulnya Wong Deso Mas.
0: Wong Deso ya. Oke, siap. Wong Deso. Ana.
1: Salame.
0: Mangga.
1: Sama Mas PHG, keluarga, mungkin mungkin paling sehat walafiatnya Mas.
0: Amin.
1: Dari seperti pun kagem sedherek ingkang sampun lemet mlebet.
0: Nggih.
1: Pamiyen wau, paling sehat.
0: Nggih.
1: Terus ingkang apa? Bingung. Ingkang mandap wae Mas.
0: Oke.
1: Mbak Piro nggih.
0: Nggih.
1: Enten Mbak Piro enten Waude.
0: Nggih.
1: Enten Bang Iing. Mbak Wati.
0: Karo
1: Mas Aiman ya. Terus Mbak Bunda. Bunda Nadia Purnama.
0: Iya.
1: Kalian Mas Alimi nih.
0: Iya.
1: Terus Sadama. Itu sih ulang bukan ngerti sih buat rumyin. Lintunya gitu lah. Ale Mbak Ayang ya, Mbak Ayang.
0: Nggih.
1: Bang Acum.
0: Nggih.
1: Terus campur-campur bahasanya Mas.
0: Iya, ora apa-apa.
1: Jawa campur. Tapi malah enak loh Mas kalau campur-campur ya Mas ya.
0: Enak campur-campur.
1: Ya, nyatanya itu masih pecel gitu kan. Kalau ada kacangnya, ada kulupan.
0: Benar.
1: Ada tempe gorengnya, jadi kan enak.
0: Mantap pokoknya.
1: Ada togenya. Terus minumannya ada kopinya, enak. Terus buat dulu ada Mas Pujo yang ada di mana tuh?
0: Oh iya.
1: Keping sana.
0: Pernah dengar saya.
1: Jarang masuk sudah.
0: Iya, udah jarang masuk.
1: Terus damel Mbak Kulo, Mbak Yani.
0: Iya.
1: Terus damel Bude Yani, Mbak Bandung.
0: Nggih.
1: Terus Mbak Putih Sila di mana Mas? Di Sumatera Putar ya Mas?
0: Iya.
1: Terus buat Mbakku yang siapa ya? Yang manis kalau minum kopi. Yang sering siapa tuh yang Mbak Ika tuh?
0: Ya suka minum kopi ya.
1: Minum air kopi dia.
0: Betul.
1: Dan Mbak Ajeng. Mbak Pero, terus buat Mbak Butet, terus apa menah anak buat dua ya kemauan Mas, tanpa dikecualikan. Mungkin diparingi sehat walafiat ya Mas.
0: Amin ya Allah.
1: Lagune wonten Mas.
0: Wonten.
1: Minang ajen walafiat izin, kanggo Mas Bayaki, lagu dua ya keluarga engkang remen dateng perempat. Wonten pun dipanggenan,
0: jadi
1: sehat doyo.
0: Amin.
1: Lagunya wonten Mas ya?
0: Sama-sama, wonten.
1: Matur suwun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bang Putra yang ada di Pulau Kijang sana ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Pripun cuaca teng Jambi?
0: Cuaca nang Jambi cerah.
1: Sami teng ringgi sami
0: cerah ya. Secerah ya.
1: Bagian lagu.
0: Masih lagune opo?
1: Niku wau Mas Putra Pulau Kijang nyuwun lagu napa niku?
0: Lagunya wong desa.
1: Wong desa ya.
0: Kula
1: nyuwun
0: wong kota.
1: Tresna Sidro.
0: Tresna Sidro.
1: Nggih.
0: Siap.
1: Ngertos mboten?
0: Ngertos. Siti-siti.
1: Kang Eci.
0: Saya sih sejawab-jawabnya aja bilang ngertos, orang-orang.
1: Mbok dahar dereng.
0: Wis. Aduh ya.
1: Kang Eci.
0: Aduh, jangan.
1: Ya. Salam-salam nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Salam ingkang sepindah ke Mas Eki, sedaya mawon, mugi lancar.
0: Amin.
1: Panjenengan santai. Niku wonten mau Mas Putra Pulau Kijang sugeng dalu. Terus ke Mbak Udin, Mas Yanto. Ude Sila, Mbak
0: Utep, iya.
1: Mbak Ika, Mbak Ajeng, Mbak Vero, Mbak Cinta, Mbak Karyo, Mbak Yo, Cinta ngeleng ya. Kaki Semar.
0: Kaki Semar. Tepat
1: darah Kaki Semar?
0: Urung.
1: Urung ya? Aja di black nalawang komen.
0: Iya.
1: Men tokopi lembut nang jaga.
0: Aduh.
1: Napa gunyu jari kaya ya?
0: Iya.
1: Kalau ngomong ngapak kaya dari bingung.
0: Iya, kalau ngapak nih aduh. Aduh.
1: Iya, ngomongnya pasti ngomong ngapak. Agem Bang Ramlan, Mas Ramlan, Bang Ruti, Bang Ijal, Pak Kader JS. Mereka agem kebaya mawon lah.
0: Iya, siap.
1: Buat Indonesia ya, buat semuanya lah ya.
0: Baik.
1: Buat Mas Eki.
0: Siap.
1: Terima kasih, Mas Rumban Uwun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kang Sule yang sudah bergabung ya. Luar biasa, luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Iya, harus semangat. Biar saya banyak kawannya. Udah banyak juga kayaknya kupon di rumah ini. Wah, yang itu bikin sate aja nanti ya. Mantap.
1: Di Semar, tereng blek ketok.
0: Oh, urung.
1: Wah, itu di Semar di tas sih, golek sendale.
0: Iya, kadang golek sendale. Pedot.
1: Tilik no sendale.
0: Ora ketemu. Ora ketemu tilik sendale.
1: Itu sareo ra kumutan ya.
0: Oke.
1: Bisa kulah kumutan mawon lah dari rencang-rencang.
0: Iya lah apa-apa.
1: Waktu ini kan pun anda lu.
0: Salam-salam
1: pian
0: kan? Ya boleh, silahkan mangga.
1: Ada istri itu kendalu.
0: Semuanya
1: juga.
0: Iya.
1: Kakak di tengah. Pero mau lakunya ngapain?
0: Lagune apa bojo loro?
1: Bisa wae kualahan kok. Ya iya, bisa wae kualahan jalo bojo. Terlaksan kagem. Putra pulau kijang.
0: Iya.
1: Aure.
0: Iya. Iya.
1: Kakem ngacum romlan kali ini.
0: Iya.
1: Ini sedo yang mawon deh.
0: Nggih.
1: Tambah tari di jalu.
0: Iya. Amin.
1: Mungkin ini lah mantan lebih tingkupan itu.
0: Iya.
1: Puncaknya itu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kang Puja Kusuma yang sudah bergabung ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi di apresiasi budaya kita, tentunya di budaya Jawa ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat, dan dimudahkan segala urusannya ya. Rezekinya lancar, panjang umur tentunya. Untuk ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Karena untuk malam ini apresiasi budaya kitonya kami cukupkan sampai di sini. Saya nantinya masih terus menemani ganti-ganti informasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya tetap bersama Perempat Jambi.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa lah.
1: Aduh, bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Hai, dek. Pelit nian.
1: Bukan pelit, bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa nak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online baik yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, bang. Berapapun duitnya bahkan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai.

dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Ngontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih bagi ganti-ganti yang masih setia bersama Perempat Jambi. Tentunya kami ucapkan selamat malam ya untuk ganti-ganti juga yang sudah beristirahat. Kami ucapkan selamat beristirahat. Nah, untuk ganti-ganti yang saat ini dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini sedang bertugas malam. Oke, semoga tetap semangat ya dalam menjalankan tugas malamnya dan selalu lancar. Baik, untuk ganti-ganti juga di luar sana yang masih berniaga, yang masih menjajakan barang dagangannya ya, semoga lancar, laris manis, dan insya Allah mudah-mudahan rezekinya lebih baik ya. Juga untuk ganti-ganti yang sedang ngeronda atau jaga malam, tetap semangat. Oke, semoga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, selalu aman dan kondusif. Baik, untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat, yang ingin segera beristirahat, kami selalu mengingatkan ganti-ganti, periksa kembali pintu dan jendela Anda, dapur Anda, juga kendaraan Anda ya. Jangan sampai lupa, mungkin ada yang belum terkunci, mungkin ada yang belum dimasukkan kendaraannya. Baik, masih kembali kami hadirkan lagu untuk menemani ganti-ganti yang belum bisa beristirahat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wabika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

Baiklah ikuti hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, edisi Rabu 27 Mei 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pendengar RRI Jambi yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu sesungguhnya dijadikan untuk menyembah kepada Allah. Tama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada-Ku. Menyembah kepada Allah itu adalah merupakan salah satu dari bentuk zikir. Karena Allah juga berfirman, wa aqimish sholata dari zikri, dan dirikan sholat untuk mengingat Aku. Artinya memang manusia itu dijadikan oleh Allah di muka bumi ini untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sesungguhnya manfaatnya itu semuanya? Dengar dari Jambi yang dirahmati Allah. Manusia itu perlu beribadah, karena dengan ibadah itu artinya ia berzikir kepada Allah. Ketika ia berzikir kepada Allah, dalam artian di sini adalah ibadah, maka ia akan menjadi tenang hatinya. Karena dengan berzikir, mengingat Allah, itu hatinya akan menjadi tenang. Setenang-tenangnya orang yang tenang, tetapi kalau dia tidak pernah beribadah, maka dia tidak akan pernah tenang hatinya. Itu hanya tenang di mulut saja, tapi sesungguhnya hatinya dia gelisah. Tetapi ketika seseorang berzikir kepada Allah, maka hatinya akan tenang dengan sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena dia punya pegangan. Sementara orang yang tidak beribadah, orang yang tidak berzikir kepada Allah, maka dia itu sesungguhnya tenang hanya sementara saja. Nanti setelah itu dia gelisah lagi. Oleh karena itu, mengingat Allah, berzikir itu adalah sangat penting. Karena itu akan menjadi tenang. Umpamanya, ada orang yang tertimpa masalah. Ketika tertimpa masalah itu, lalu dia cerita kepada orang, sana sini, sana sini, sana sini, sana sini. Pas pada saat dia cerita itu, hatinya prong, lepas. Tapi setelah itu, akan kembali lagi masalah menghimpitnya. Tetapi ketika dia mengadu kepada Allah, ketika ia tertimpa masalah lalu berzikir kepada Allah, ia adukan kejadiannya yang ia alami, kemudian ia adukan apa yang ia tidak sanggup dalam hatinya kepada Allah, maka setelah itu ia akan semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Pada saat dia berzikir itu, hatinya tenang. Selesai zikir, tambah tenang. Begitu seterusnya. Maka, janji Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Itu benar adanya. Dan memang, yang bisa membuktikan apa yang Allah sampaikan, itu hanya Allah sendiri. Oleh karena itu, ketika Allah perintah, cukup kita laksanakan saja. Tidak usah banyak cerita. Ketika Allah perintahkan kita untuk berzikir, berzikir saja. Karena kita kan disuruh berzikir. Fadkulullah zikran kathira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kita disuruh berzikir. Banyak-banyak berzikir. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya ini kalau memang Rasulullah contohkan, dilaksanakan. Kalau memang Rasulullah tidak contohkan berzikir, karena berzikir itu adalah perintah Allah, kemudian berzikir itu tidak ditentukan hanya satu bentuk saja zikirnya, banyak sekali bentuk zikir, maka bentuk zikir yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, ikuti seperti itu. Contohnya sholat, ya kalau sholat seperti itu, ya lakukan seperti itu, jangan dirubah-rubah. Tetapi ketika Rasulullah tidak mencontohkannya, yang penting kita berpikir, mungkin dalam duduk kita mengingat Allah, lalu berapa kali kita mengingat Allah, tentukan jumlahnya berapa. Yang penting sebanyak-banyaknya. Kalaupun kita menentukan, itu kok batas kemampuan kita. Jadi, mengingat atau berpikir kepada Allah, itu sangat penting untuk membuat hati kita, jiwa kita menjadi tenang. Karena seseorang yang tenang akan menyelesaikan pekerjaan sesulit apapun. Tetapi kalau hati tidak tenang, semudah apapun pekerjaan tidak akan selesai kalau hatinya tidak tenang.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receive. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi Rabu 27 Mei 2026 tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Gubernur Jambi serahkan sapi bantuan Presiden Prabowo kualitas terbaik. Gubernur Jambi Aharis menyerahkan secara simbolis sapi kualitas terbaik bantuan dari Presiden Prabowo Subianto kepada pengurus Masjid Samaratul Insan Islamic Center Kota Jambi. Dalam kesempatan itu, Aharis mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendoakan kesehatan Presiden serta kedamaian dan kesejahteraan bangsa Indonesia ke depan agar menjadi lebih baik. Melalui semangat berkurban yang ditularkan Presiden, terdapat pesan moral pentingnya meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Menurutnya, esensi dari Idul Adha adalah kerelaan untuk berkurban demi kepentingan masyarakat luas. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmavet Dinas TPHP Provinsi Jambi, Melina Wati Aritonang menjelaskan, sapi bantuan Presiden telah melalui uji kesehatan berupa pemeriksaan penyakit mulut dan kuku. Peternak sapi Ahmad Sodik, 45 tahun, menjelaskan, sapi yang dibeli oleh Presiden melalui Kementerian Sekretaris Negara memiliki bobot 930 kg. Pejantan jenis Simmental, usia 4 tahun, hasil pembibitan dari peternakan miliknya dari Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ganti-ganti dimanapun berada. Kembali saya Adis menemani ganti-ganti di Jambi Pagi Iko. Jadi edisi 27 Mei 2026 dari formasi pukul 5 hingga nanti di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yo ganti-ganti, tentunya terima kasih untuk ganti-ganti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Tepat di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi mengucapkan selamat lebaran ganti-ganti ya. Selamat hari raya Idul Adha di hari ini dan tentunya nih selamat pagi untuk kita semua yang mungkin sedang bersiap-siap ya untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, ganti-ganti ada beberapa sunnah sebelum sholat Idul Adha meliputi seperti mandi sunnah, memakai wewangian, dan juga pakaian terbaik, memperbanyak bacaan takbir, berangkat berjalan kaki jika memungkinkan, dan disunahkan tidak makan atau minum terlebih dahulu sebelum sholat hingga selesai menunaikan ibadah. Sangat berbeda dengan Idul Fitri ganti-ganti ya yang sangat dianjurkan untuk makan sebelum sholat. Nah kalau Idul Adha, umat Islam itu disunahkan untuk menahan diri untuk tidak makan ataupun minum sampai selesai sholat. Dan jangan sampai lupa ya ganti-ganti, biasanya kalau Idul Adha nih ada yang lupa gitu ya nahan sebelum sholat untuk tidak makan ataupun minum. Jadi tetap sarapan seperti biasa ya, padahal harusnya disunahkan untuk tidak makan ataupun minum terlebih dahulu sebelum sholat hingga selesai menunaikan ibadah. Dan tentunya saya ucapkan juga selamat pagi untuk rekan-rekan di Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan rekan operator yang sedang bertugas ataupun yang akan bertugas nanti ataupun yang menikmati hari liburnya. Dan selamat pagi juga untuk angkasawan dan angkasawati RRI Jambi. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua ganti-ganti dimanapun berada. Ya tetap bersama tentunya di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan-Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Idul Adha kembali menyapa, Hari Raya Kurban. Saat kita melihat hewan kurban disembelih, pernahkah kita merenung lebih dalam? Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, ini adalah jejak ketaatan Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya demi perintah Allah. Sebuah simbol kepasrahan tertinggi. Bagi kita, kurban adalah pengingat untuk menyembelih sifat egois, keserakahan, dan kecintaan berlebihan pada duniawi. Mengorbankan sedikit dari apa yang kita miliki. Untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Inilah wujud nyata kepedulian sosial dan rasa syukur atas nikmat rezekinya. Jadi, makna kurban adalah tentang keikhlasan, pengorbanan diri, berbagi, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selamat Hari Raya Idul Adha.

0: Baik, ganti-ganti karena terhalang suatu kendala, jadi kita belum bisa mengikuti silang sholat Hari Raya Idul Adha dari Masjid Agung Al-Falah Jambi. Sebagai gantinya, ganti-ganti kita akan ikuti silang sholat Hari Raya Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta.
1: Taupun dari luar Jakarta yang akan mengikuti ibadah Idul Adha di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, yaitu Masjid Istiqlal. Menurut rencana, nanti hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama dengan sejumlah menteri yang akan melaksanakan ibadah sholat. Pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan Imam Cadangan Haji Muzakir Abdurrahman. Di mana pun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akan segera menghadiri ibadah sholat di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri. Dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1443 ini adalah Profesor Haji Hamdan Johannes, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Istawu aqimu sufufakum a'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf.